Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudera ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

0: ini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: lampu yang gak dipakai dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: Selamat pagi, Tomo Prodo. Sudah pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini Tomo Prodo ya, untuk Tomo Prodo yang beraktivitas pagi hari ini, ada baiknya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Natuna ya, untuk edisi hari ini. Dan saat ini sudah terhubung bersama Bang Marcel selaku forecaster BMKG Ranai yang bertugas pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Marcel.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Oke, gimana kabarnya pagi ini Bang Marcel? Aman, sehat ya?
1: Sehat dong, dan okay. Tetap semangat Bu.
0: Siap, oke Bang Marcel, silakan kita sampaikan ya perakiraan cuaca untuk wilayah Natuna dan sekitarnya hari ini kira-kira seperti apa. Silakan Bang Marcel.
1: Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinojo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 13 Juli 2026. Penurunan kecepatan angin dan kelembapan udara yang relatif rendah kurang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna hari ini. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum, kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, atau dalam kategori rendah hingga sedang. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai, serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Bang Marcel untuk informasi cuaca, berarti secara umum cerah berawan ya untuk hari ini. Oke, terima kasih Bang Marcel dan teman-teman di BMKG Ranai, selamat bertugas hari ini ya, semangat. Dan buat Tomo Prodo, itulah tadi informasi cuaca bersama BMKG Ranai. Tetap pantau terus perkembangan cuaca ya Tomo Prodo melalui siaran Prodo RRI Ranai setiap pagi pukul 7.30 dan juga melalui medsos BMKG Ranai. Jangan kemana-mana, masih ada lagu-lagu hiburan dan juga informasi buat kamu Tom Pro 2. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama gak blownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas buat Tom Prodo semua di manapun berada. Oke, Tom Prodo, pagi ini sudah pukul 8 ya, lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini kita di sepeda. Selamat pagi teman Prodo. Untuk di sepeda kali ini Tom Prodo di informasi kesehatan ya, mulai dari pukul 8 hingga ke pukul 9 nanti kita bakal ngomongin hal-hal seputar kesehatan yang relate sama kehidupan kita sehari-hari, tentunya penting untuk kita ketahui bersama Tom Prodo ya. Dan Tom Prodo, di pagi ini aku mau ajak kamu bahas mengenai kebiasaan baik yang kita mulai dari pagi hari itu menentukan sepanjang hari kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, Tom Prodo, tahu gak Tom Prodo? Jadi 5 jam pertama setelah kita bangun itu nentuin gimana kondisi badannya kita seharian. Jadi kalau paginya benar, seharian juga ikutan enak ya aktivitasnya. Nah, jadi seperti aku bilang tadi, kita bakal bahas mengenai 5 kebiasaan pagi yang bikin badan lebih sehat sepanjang hari ya. Oke, pertama Tom Prodo, yaitu minum air putih segera setelah bangun. Jadi habis tidur itu kan kita tidur 7-8 jam ya, badan kita dehidrasi. Nah, langsung minum 1-2 gelas air putih hangat ya. Ini fungsinya bagus banget Tom Prodo, buat ngelancarin metabolisme tubuh, ngeluarin racun, dan bikin otak kita jadi lebih fokus. Jadi bangun tidur itu jangan langsung seruput kopi ya, jadi minum air putih dulu gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, Tom Prodo, yaitu kena sinar matahari pagi kurang lebih 10 hingga 15 menit. Ya, jadi jam 7 sampai jam 8 pagi itu emas banget Tom Prodo. Duduk di teras ya, atau di depan rumah, di balkon ya. Jemurin badan kalian sebentar. Nah, itu ada vitamin D alami yang bikin mood kita tuh jadi lebih bagus dan bikin tidur malam kita juga lebih nyenyak. Percaya Tom Prodo ya. Oke, yang ketiga yaitu gerak ringan, atau kata teman-teman stretching lah ya, 5 menit aja. Jadi gak perlu lama-lama, gak perlu juga olahraga berat, cukup stretching aja, kayak jalan di halaman atau senam-senam ringan. Nah, tujuannya supaya peredaran darah kita tuh jadi lancar, badan kita gak kaku seharian ya. Beda nih kalau kita bangun tidur langsung aktivitasnya berat, langsung sibuk kerja segala macam tanpa peregangan dulu, tanpa stretching dulu, jalan-jalan santai dulu, mungkin agak kaku ya teman-teman ya. Nah, next yang keempat yaitu sarapan sehat, jangan di skip ya. Jadi banyak di antara kita mungkin yang suka skip sarapan karena terburu-buru ya, padahal ini tuh adalah bahan bakar utama Tom Prodo. Jadi kita bisa pilih yang menu yang ada proteinnya. Nah, kayak serat juga bagus, protein ditambah serat. Contohnya nih, contohnya telur, roti gandum ya, buah-buahan. Kemudian hindari yang manis-manis ya, biar gak gampang lapar lagi. Jadi kalau kita makan sarapan itu yang manis-manis, itu ternyata ya bisa memancing ya, memicu kita untuk cepat haus, cepat lapar kembali, seperti itu gitu Tom Prodo. Nah, sampai di situ dulu 4 ya. 4 dulu dicatat, nanti aku bakal sambungin lagi setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Tom Prodo, stay tune dulu di Prodo, teman terbaik kamu.

0: Rik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totali.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Masih di Pro2, teman terbaik kamu. Teman Pro2, selamat pagi. Sudah pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro2 masih dengan informasi kita tadinya mengenai informasi kesehatan terkait 5 kegiatan yang bisa kita lakukan di pagi hari untuk tubuh kita semangat, sehat di sepanjang hari, kayak gitulah intinya ya. Nah, Tamprodo tadi pertama ada minum air putih segera setelah bangun tidur, kemudian berjemur ya, kena sinar matahari pagi sekitar 10-15 menit. Lalu gerakan ringan atau stretching 5 menit minimal, kemudian sarapan sehat, jangan lupa, jangan sampai di skip. Dan terakhir, jauhin handphone ya 30 menit pertama. Ini pasti yang paling sulit sekali dilakukan oleh orang-orang zaman now ya. Karena kenapa? Kita ketika bangun tidur pasti langsung mau megang handphone ya. Ya alibinya, alasannya awal-awal megang handphone mau lihat jam ya, mau lihat jam berapa. Tapi nanti keterusan jadi scroll atau lihat ada notif di WhatsApp, ada notif grup, habis itu ada notif di Instagram atau lain-lainnya, jadi ke scroll gitu. Nah, jadi zaman sekarang kebanyakan orang tidak terlalu penting di rumah itu, di kamar itu punya jam dinding karena sudah punya handphone tadi, tahun produannya ini ya. Karena ini dianjurkan kita itu ketika bangun tidur jangan scroll HP dulu, jadi jauhin dulu HP selama 30 menit. Jadi alangkah baiknya di kamar itu ada jam dinding gitu ya, jadi bisa kita lihat jam aja pas bangun, oh jam 6 misalnya, jadi kita bisa langsung beraktivitas, bangun, cuci muka segala macam ya. Nah, tanpa kita langsung megang gadget bangun tidur, itu salah satu alasannya kenapa sering ya diantara kita yang awalnya cuma pengen lihat jam berapa tapi keterusan scroll media sosial ya. Nah, sebenarnya tanpa disengaja juga seperti itu, teman-teman. Oke, nah itu memang paling susah kalau bangun tidur, kebanyakan orang langsung scroll kayak yang tadi aku bilang. Jadi itu Tompro 2, kenapa? Karena itu bisa memicu stres. Nah, kita scroll, mungkin kita melihat hal-hal yang bikin kita cemas, stres, sedih ya. Itu kan gak bagus ya, terganggu gitu vibe pagi ya. Jadi mulai dari satu dulu ya, yang penting kita konsisten. Jadi itu Tompro 2. Gimana nih, dari 5 tadi mungkin kamu udah lakuin yang mana nih ketika bangun tidur? Ya penting ingat ya, kita harus jaga kesehatan kita karena sehat itu investasi paling mahal, teman-teman berdua. Oke, sampai di sini dulu informasinya. Nanti ada informasi kesehatan lainnya buat teman-teman berdua mengenai tanda-tanda tubuh yang kurang bergerak yang sering diabaikan oleh orang-orang ya. Setelah lagu berikut ini, stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 8 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Gak terasa, udah hampir pukul 9 pagi ini. Teman Pro 2 kita lanjutin, masih dengan informasi kesehatan di pagi ini ya. Tadi aku bilang mau kasih kamu informasi mengenai tanda-tanda tubuh kita kurang bergerak. Yang tanda-tanda ini tuh sering diabaikan sama sebagian orang, teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2 sering merasa pegal atau mudah lelah, itu ternyata bisa jadi tanda ya bahwa tubuh kita tuh kurang gerak selama ini. Sayang banget ya, hal ini tuh sering diabaikan sama orang-orang sampai pada akhirnya tubuhnya tuh udah gak kuat lagi menahan beban yang ada. Nah, teman Pro 2, banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk duduk ya, baik saat kerja, belajar maupun lagi santai gitu. Padahal tubuh kita tuh dirancang untuk bergerak setiap hari, teman Pro 2. Nah, jadi kebiasaan gaya hidup sedentari ya adalah kebiasaan seseorang yang kurang bergerak namanya. Jadi teman Pro 2, tubuh yang kurang bergerak itu bisa mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan loh ya, mulai dari kebugaran, pencernaan hingga kesehatan jantung. Kalau tubuh kita kurang gerak atau hanya melakukan aktivitas fisik yang sangat minim, tubuh kita tuh bisa mulai menunjukkan berbagai tanda yang sering dianggap sepele. Nah, langsung aja nih dia, berikut beberapa ciri tubuh kurang bergerak yang perlu kamu waspadai. Pertama, tubuh sering pegal dan kaku. Nah, kita lansir dari situs web MD, tanda tubuh kurang bergerak adalah jika kamu sering bangun tidur dengan tubuh terasa kaku atau mudah pegal setelah duduk lama. Ya, bisa jadi tubuh kamu itu kurang bergerak, nomor 2. Kemudian kurangnya aktivitas membuat otot menegang dan sendi menjadi kurang lentur. Akibatnya gerakan sederhana seperti membungkuk atau berdiri terasa

tidak nyaman ya. Jadi solusinya luangkan waktu untuk melakukan peregangan atau berjalan kaki beberapa menit setiap hari agar tubuh tetap fleksibel. Kemudian mudah lelah meski tidak banyak beraktivitas ya. Nah, ada orang yang rasa capek terus padahal udah cukup tidur, gak ada kerja berat gitu. Itu tuh tanda tubuh kita kurang gerak ya. Aktivitas fisik itu membantu melancarkan aliran darah sehingga oksigen dan nutrisi dapat tersebar ke seluruh tubuh. Ketiga, nafas mudah terengah-engah. Nah, teman pro 2, apakah kamu mudah kehabisan nafas saat naik tangga atau berjalan lebih cepat? Nah, ini tuh juga tanda jantung dan paru-paru kurang terlatih ya. Jadi semakin jarang kita olahraga, semakin menurun pula kebugaran tubuh sehingga aktivitas ringan pun terasa berat gitu. Kemudian sering sembelit. Nah, jadi kurang gerak ini juga dapat memperlambat kerja sistem pencernaan teman pro 2 ya. Jadi gerakan tubuh membantu usus mendorong sisa makanan agar lebih mudah dikeluarkan. Next, yang gak kalah penting, suasana hati mudah berubah. Nah, kalau kurang aktivitas fisik itu gak cuma pengaruh di kesehatan tubuh tapi juga mental ya. Nah, orang yang jarang gerak itu lebih mudah stres, lebih mudah cemas, mudian gitu ya. Suasana hatinya juga lebih condong memburuk gitu. Nah, sebaliknya, olahraga itu dapat merangsang pelepasan hormon endorfin teman pro 2 yang bikin perasaan kita lebih bahagia dan lebih rileks ya. Nah, kemudian juga tidur sulit untuk nyenyak tidur gitu. Nah, ini tanda-tanda kita kurang gerak, kurang olahraga nih teman pro 2. Kalau kita malam-malamnya tuh berasa kayak ngantuk tapi susah tidur gitu. Selanjutnya kayak nyeri punggung dan postur memburuk, berat badan mudah naik, itu juga sebagai tanda-tanda ya teman pro 2. Berikut tadi sudah aku sampaikan kurang lebih ada 8 ya tanda tubuh kurang bergerak yang sering diabaikan banyak orang. Jadi sudah tahu ya teman pro 2, kamu juga harus kasih tahu sama orang-orang sekeliling kamu, ingetin ya adik kamu, kakak kamu, teman kamu, pokoknya ini tuh penting ya teman pro 2 untuk kita bersama pengetahuannya. Jadi jangan ada lagi yang malas gerak abis ini ya, langsung gas olahraga gak sih sore nici ya. So gaya ya, padahal aku pribadi juga termasuk yang jarang sekali olahraga teman pro 2. Ada tiba waktunya rajin ya kan, seminggu itu hampir setiap hari jogging terus setiap sore, tapi pas lagi mager itu sampai berbulan-bulan gak jogging ya. Jangan gitu ya, gak usah yang berat-berat, gak usah lama-lama, yang ringan-ringan aja kayak sekedar jalan ya di sore atau pagi hari ya, beberapa menit jadilah asal kita konsisten kayak gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa konsisten teman pro 2 dengan niat kita untuk hidup yang lebih sehat, karena itu investasi terbaik ya untuk hidup kita teman pro 2. Oke, informasi ini aku juga bacakan dari cnnindonesia.com teman pro 2. Sampai di sini dulu informasi kesehatan bareng sama aku Vera, mudah-mudahan bermanfaat yang tadi sudah aku sampaikan teman pro 2 ya, mengenai kebiasaan yang kita lakukan ketika bangun tidur di pagi hari itu mempengaruhi sepanjang hari. Kemudian juga tadi mengenai tanda-tanda tubuh yang kurang bergerak yang jarang disadari atau sering disepelekan sama sebagian orang ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman pro 2. Nanti kita ketemu lagi dengan informasi kesehatan, dengan info kesehatan lainnya pokoknya teman pro 2. Aku hadirkan lagu-lagu untuk kamu, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro 2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro 2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya content creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal fight, cerita seru, dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah pukul 9 lebih 29 menit ya waktu Indonesia Barat. Satu informasi dulu buat teman Pro 2. Ini buat teman Pro 2 yang sering olahraga mengenakan jam tangan ya. Nah, saat berolahraga, sebagian orang mengalami tangan yang tiba-tiba gatal, kemerahan, atau muncul bentol-bentol setelah mengenakan jam tangan ataupun gelang ya. Jadi, tahun Pro 2 kondisi ini bisa terasa mengganggu, terutama jika terus berulang setiap kali tubuh berkeringat. Nah, keluhan tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari keringat yang terperangkap, gesekan pada kulit, kemudian peningkatan suhu tubuh, hingga reaksi terhadap bahan jam tangan ataupun gelang yang bersentuhan langsung dengan kulit kita. Nah, apa aja nih penyebab tangan gatal atau biduran ya setelah memakai jam tangan atau memakai gelang saat kita berolahraga, teman Pro 2? Berikut ini penjelasannya ya. Pertama, keringat dan gesekan itu mengiritasi kulit kita. Jadi saat olahraga, area kulit yang tertutup jam tangan ataupun gelang menjadi lebih panas dan juga lembab. Nah, kondisi ini membuat keringat, ya, garam, hingga sisa sabun terperangkap dan menempel di kulit dalam waktu yang cukup lama. Mengacu pada studi Irian Contact Dermatitis, kondisi tersebut dapat merusak lapisan pelindung kulit dan memicu dermatitis kontak iritan. Nah, gejalanya meliputi kulit kemerahan, gatal, perih, kering, hingga mengelupas. Kedua, teman Pro 2, alergi terhadap bahan jam tangan ataupun gelang. Nah, kalau ruamnya itu selalu muncul saat menggunakan jam tangan atau gelang tertentu, bahan pembuatannya bisa menjadi penyebab ya. Sebagian orang mungkin memiliki sensitivitas terhadap nikel pada logam, kemudian karet atau silikon maupun akrilat ya yang digunakan pada komponen atau perekat perangkat wearable tersebut. Nah, kita melihat juga penelitian yang berjudul Potensial Alergik Kontak Dermatitis ya, menunjukkan bahwa reaksi alergi itu dapat muncul tepat pada area kulit yang bersentuhan dengan perangkat. Jadi beda nih dengan iritasi ruam akibat alergi pada umumnya yang bertahan lebih lama meski jam tangan atau gelangnya udah dilepas gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu panas dan keringat yang memicu biduran. Mengutip lagi studi dari An Algorithm for the Diagnosis and Treatment of Chronic Inducible Urticaria. Jadi, olahraga ini mengakibatkan peningkatan suhu tubuh, kemudian keringat yang dapat memicu kolinergik atau biduran ya akibat panas tadi, teman Pro 2. Nah, kondisi ini ditandai dengan munculnya bentol-bentol kecil ketika suhu tubuh meningkat atau saat seseorang berkeringat gitu. Jadi dalam kasus ini jam tangan ataupun gelang belum tentu ya jadi penyebab utamanya, namun karena area kulit yang tertutup dan lembab di bawah aksesori tersebut itu dapat membuat rasa gatal dan tidak nyamannya semakin terasa ya. Jadi teman Pro 2, belum tentu kalau ruam tadi itu disebabkan oleh jam tangan ataupun gelang yang bermasalah saat olahraga ya. Bisa jadi penyebabnya itu merupakan kombinasi dari keringat, panas, gesekan, dan kulit yang tertutup terlalu lama, seperti itu ya. Oke, teman Pro 2, untuk informasi kita kali ini mengenai tangan yang kerap gatal ya setelah pakai jam saat olahraga. Teman Pro 2, untuk informasinya kita akses dari cnnindonesia.com.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Duh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Produk teman terbaik kamu, Tom Produk, sudah pukul 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini Tom Produk 2 ya, karena sudah hampir pukul 10. Aku Vera Fernanda mau pamit undur diri nih ya untuk kebersamaan kita kali ini Tom Produk 2. Thank you banget buat Tom Produk 2 yang sudah monitor Vera tadi mulai pukul 5 pagi ya, sampai sekarang sudah hampir pukul 10. Mudah-mudahan lagu-lagu tadi bisa bikin kamu happy, nemenin aktivitas kamu gedebak-gedebuk hari ini ya, hari Senin. Nah, Tom Produk 2 semangat tentunya dengan aktivitasnya masing-masing nanti siang. Jangan lupa makan siang biar tetap sehat. Semangat ya dengan aktivitasnya hari ini. Nah, nanti di Produk 2 santai siang pukul 10 sampai jam 3 sore kamu bakal ditemenin sama DP Harita ya, bakal ada lagu-lagu seru juga buat kamu Tom Produk 2 tentunya. Stay tune terus di Produk 2, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

105,9 FM Pro 2 RRI dari teman terbaik kamu. Itu tadi Ademan Usman featuring Traffic Jam ya, dengan Bentang Jarak Asmara. Teman Pro 2 menghantarkan kita di pukul 10 lebih 10 menit waktu saat ini, dan kembali di Pro 2 Santai Siang edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 ya. Di minggu kedua kita bersama ya teman Pro 2 di minggu kedua bulan Juli ya. Dan mudah-mudahan tetap semangat ya, dan selalu penuh dengan semangat ya dalam menjalankan aktivitas dan keseharian kamu teman Pro 2. Nah, barangkali ingin request lagu-lagu pop Indonesia siang ini sambil beraktivitas, teman Pro 2 silakan saja. Kamu bisa bergabung ataupun monitor siaran kita ya hingga di pukul 15 kebersama DP menemani kamu. Sebelumnya Lipi juga bakal temani kamu dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Oke dong untuk teman Pro 2 ya, akhir pekan yang hilang. Nah mungkin akhir pekan tadi akhir pekan yang cukup melelahkan ya untuk kamu teman Pro 2. Iya, dan hari ini udah memulai awal pekan ya. Semoga awal pekan kali ini juga bisa bikin kamu lebih bersemangat ya. Karena kalau hari Senin kita awali dengan penuh semangat, ya mudah-mudahan itu bakal menular ke hari-hari berikutnya teman Pro 2 ya. Biasanya kalau mood kita baik ya, mudah-mudahan ini seminggu ke depan bakalan baik terus ya. Untuk hari ini 13 Juli 2026 yang berulang tahun, aku juga mengucapin selamat berulang tahun ya teman Pro 2, sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya ya. Mudah-mudahan apa yang sedang kamu usahakan itu juga berjalan seperti yang diharapkan. Nah, di siang hari ini buat yang mungkin juga sedang dalam kondisi tubuh yang tidak fit ya, karena mungkin flu, batuk, pilek ya, jadi jangan terlalu memporsir tubuh kamu dengan memaksakan jika tidak mampu ya. Lebih baik istirahat dulu ya, agar tubuh juga bisa dipulihkan secara cepat tentunya. Nah, kita masih berhibur dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia di siang hari ini. Tetap stay tune.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah anak jangan bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke
0: gembira.
1: Kanan, ke kiri, hap hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

nafas darinya Dipa Barus ya. Iya, alhamdulillah ya teman produk kita masih bisa bernafas ya dengan begitu leganya ya. Dan ternyata mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur ya teman produk tentang proses ataupun jalan yang sedang kita jalani saat ini tentunya. Nah, masih bareng Devi Herta dan di pukul 11 nanti kita bakal temani kamu dengan yang lagu-lagu pop mancanegara. Sebelumnya kita hadirkan dulu nih pop musik pop Indonesia. Berikut ini, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, Santai Siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi. Radio station.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Akhirnya untuk teman-teman program itu tadi ada Alan Wake dan juga kolaborasi bersama Putri Haryani dan juga Feeder Ilyas ya, dengan Who I'm ya, teman produk sudah kita hadirkan di siang hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya buat kamu yang lagi menikmati makan siang. Ya, selamat menikmati makan siangnya. Nah, teman produk sambil dengerin lagu-lagu pop mancanegara, kita juga bakal update info ya. Kali ini ada film Moana ya yang bakal mulai debut yang baru saja debut ya pasca pemutaran serentak di bioskop ya, langsung memuncaki box office di akhir pekan ini teman Pradua. Jadi film live action Hollywood Moana menduduki posisi nomor 1 ya pada minggu pertama penayangan di tangga box office akhir pekan di Korea. Menurut data yang dirilis pada Senin 13 Juli 2026, film remake dari animasi Disney tahun 2016 ini menambah sebesar 403 juta penonton selama akhir pekan ya. Sehingga total penontonnya itu mencapai 5 juta ya teman berdua hingga minggu 12 Juli 2026. Dan mengutip dari Korean Times ya, menurut data yang dirilis oleh Dewan Film Korea yang mengumpulkan data penonton dari hari Jumat hingga Minggu untuk tangga box office akhir pekan, The Ace, sebuah film thriller misteri Korea yang dibintangi Shin Min Ah, memperpanjang perjalanannya tentang tenang namun kuat menduduki posisi kedua ya. Dan sebenarnya film Moana yang 2026 ini menceritakan tentang sosok Moana yang diperankan oleh Catherine Lagaaya, seorang gadis muda pemberani dari pulau Motu Nui ya, yang memiliki ikatan kuat dengan samudra teman berdua. Kehidupan damai pulaunya terancam ketika sebuah kutukan kuno mulai merusak alam ya, membuat hasil panen mengering dan ikan-ikan pun lenyap teman berdua. Jadi penasaran ya, ingin melihat bagaimana petualangan Moana ya untuk film Moana di tahun 2026 ini. Ada juga selain dibintangi oleh Catherine ini ya, masih banyak aktor dan juga bintang-bintang lainnya yang menghiasi di film Moana 2026 ini. Nah, informasi ini bisa kamu akses ternyata di rri.co.id.

Hutan mangrove adalah ekosistem yang ditemukan di pesisir pantai, salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah, rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Indonesia memiliki hutan mangrove sebesar 3,36 juta hektar. Hal ini membuat Indonesia termasuk di posisi sebagai negara dengan luas hutan mangrove terluas di dunia. Fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat beragam. Sebagai penahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai, penyerapan gas karbon dioksida, dan penghasil oksigen dan tempat hidupnya biota laut seperti ikan kecil. Tidak hanya itu, hutan mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Menjaga kelestariannya adalah tanggung jawab kita. Jaga hutan, jaga bumi, jaga hidup kita bersama.

Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Oke, untuk teman-teman Broadway, itu tadi Top ya, Studio 54-nya ya. Top ini baru saja merilis album terbarunya ya, teman Broadway, dan juga bakal menggelar beberapa tour ya di tahun ini juga ya, karena udah lama penampilannya ini udah lama banget dinanti sama-sama fans ya, karena di tahun 2026 ini baru comeback teman Broadway. Nah, sudah pukul 11.41 menit, masih menemani kamu dan pastinya tetap di Broadway, teman terbaik kamu.

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,

Tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Untuk kaum muslimin dan muslimat, kita informasikan juga nih bahwasanya masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini untuk wilayah Radai dan sekitarnya pada pukul 11.55 menit. Dan selamat menantikan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur. Teman produk, kita dengarkan yang berikut ini.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Imam Syafi'i, pekerjaan terberat itu ada tiga. Pertama, sikap dermawan di saat dalam kesempitan. Kedua, menjauhi dosa di kala sendiri. Dan yang ketiga adalah berkata benar di hadapan orang yang ditakuti.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Oke, untuk teman-teman Pro 2 dimanapun berada, ada Firza dengan janji ya. Ya, buat kamu yang punya janji, jangan sampai ya telat ya. Mungkin ada pesan WA yang belum kebaca teman Pro 2. Ya, kasihan mungkin juga lagi nunggu konfirmasi ya, dicek kembali ini. Nah, masih menemani kamu, dan sebelumnya aku juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu zuhur ya, buat teman-teman Pro 2 yang menjalankan. Dan tetap semangat tentunya pilihan lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara Devi hadirkan ya, menemani kamu di siang hari ini. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu, nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

95,9 FM Pro 2 Hari Rani, teman terbaik kamu. Seperti dia darinya firman ya, teman Pro 2. Iya, seperti apapun ya. Terkadang kita tidak bisa meniru orang sebaik orang tersebut ya, teman Pro 2, karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, mungkin kita bisa meniru tapi tidak sebaik apa yang ia lakukan. Nah, sudah pukul 12.30 menit, masih menemani kamu. Ya, cuaca di siang hari ini sangat-sangat cerah ya, teman Pro 2. Jadi buat yang beraktivitas terutama di luar ruangan ya, terus dehidrasi tubuh dengan konsumsi air putih secukupnya supaya terhindar dehidrasi tentunya. Nah, masih menemani kamu di siang hari ini, ternyata tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Wahai manusia, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya, syirik adalah kezaliman yang besar. Luqman Al-Hakim.

105,9 FM Pro 2 RRI Reni, teman terbaik kamu. Ada Hanin dengan suatu saat nanti. Nah, mungkin sedang dalam proses ya teman Pro 2 untuk sebuah proses itu juga harus kita lewati ya untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Masih menemani kamu di siang yang begitu trik ya. Ternyata ingin kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Suara motor kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang, hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

105,9 FM Pro 2 Radio Rani, teman terbaik kamu. Masih menemani kamu ya teman Pro 2. Mudah-mudahan pilihan lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara yang kita hadirkan bisa menemani aktivitas kamu ya. Ternyata masih dengan kondisi cuaca yang cerah di siang hari ini. Barangkali juga sudah kembali dengan aktivitasnya. Selamat beraktivitas kembali. Nah, rangkaian informasi olahraga bakal kita hadirkan. Sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia, lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

105,9 FM Pro 2 Rani Ranai, teman terbaik kamu. Noah dengan Kala Cinta Menggoda. Iya, sudah kita hadirkan ya di siang hari yang masih dengan cuaca yang cukup cerah ya, tentunya di siang hari ini teman Pro 2. Iya, gimana nih untuk aktivitasnya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Nah, kita ke informasi dulu teman Pro 2. Iya, siapa nih yang masih ngikutin Piala Dunia ya? Iya, mungkin ada juga nih sebagian yang udah off ya, karena negara yang dijagokan udah gugur ya, ataupun yang masih tetap lanjut teman Pro 2. Nah, ini kali ini kita bakal update dulu nih ya, tapi bukan tentang para pemainnya ataupun negara-negaranya ya teman Pro 2, tapi ini tentang kontroversi FIFA yang makin viral ya, di mana skorsing Bologun ternyata dicabut oleh satu orang ya. Kenapa nih teman Pro 2? Nah, jadi kontroversi pencabutan skorsing penyerang timnas Amerika Serikat yaitu Volarin Bolagun terus viral di Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Dikabarkan keputusan tersebut hanya ditetapkan oleh satu orang anggota komite disiplin FIFA tanpa melibatkan anggota lainnya. Dan informasi itu diungkap oleh jurnalis The Times ya, Marty Ziegler ya. Dalam laporannya disebutkan ketua komite disiplin FIFA Muhammad Al-Kamali mengambil keputusan secara sepihak untuk membatalkan hukuman larangan bermain terhadap Bolagun. Nah, jadi ini menurut laporan media The Times ya, pada Senin 13 Juli 2026. Nah, sebelumnya Bolagun menerima kartu merah langsung saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina ya dengan skor 2-0 pada babak 16 besar teman Pro 2. Dan penyerang tersebut dianggap melakukan tackle keras sehingga otomatis harus menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan. Nah, namun FIFA kembali membatalkan sanksi tersebut sehingga Bolagun tetap dapat tampil pada pertandingan berikutnya. Dan keputusan itu juga langsung memicu kritik dari berbagai pihak karena dinilai tidak lazim ya. Dan ada UEFA menjadi salah satu pihak yang mempertanyakan langkah FIFA. Di organisasi sepak bola Eropa itu menilai keputusan itu sebagai tindakan yang aneh ya, karena keputusan FIFA itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan UEFA menegaskan ya, keputusan itu tidak dapat dipahami dan tidak adil teman Pro 2. Jadi kontroversi semakin membesar karena FIFA tidak merilis dokumen maupun penjelasan resmi mengenai alasan pencabutan hukuman tersebut ya. Minimnya transparansi membuat berbagai spekulasi terus bermunculan ya. Nah, di tengah polemik itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku sempat menghubungi Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino terkait kasus Bolagun. Pengakuan Trump tersebut kemudian dibenarkan oleh Infantino meski ia menegaskan keputusan disiplin berada di tangan badan independen FIFA teman Pro 2. Jadi meski demikian, fakta bahwa keputusan tersebut hanya diambil oleh satu orang justru memunculkan pertanyaan baru ya. Hingga kini Muhammad Al-Kamali belum memberikan komentar mengenai polemik tersebut. Dan laporan The Times juga menyebutkan posisi Gianni Infantino di internal FIFA mulai mendapat tekanan akibat kontroversi ini. Jadi sejumlah asosiasi sepak bola dikabarkan tengah mengevaluasi kembali dukungan mereka terhadap kepemimpinan Infantino. Nah, selain itu rencana perubahan anggaran dasar FIFA yang disebut dapat membuka peluang masa jabatan baru bagi Infantino juga dilaporkan tertunda. Situasi tersebut dinilai menjadi dampak langsung dari polemik pencabutan skorsing Florin Bolagun yang terus menjadi sorotan dunia sepak bola. Nah, itulah kontroversinya teman Pro 2 terkait kontroversi FIFA yang semakin viral ya. Dan banyak ya mungkin negara yang ikut terlibat ya, merasa keputusan ini tidak adil teman Pro 2. Nah, informasi lebih lengkapnya kamu bisa mengakses di rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Akhirnya untuk teman-teman Pro 2 itu tadi Eat Gitar dengan satu-satu. Iya, ternyata sudah kita hadirkan teman Pro 2 dan kita juga masih berbagi informasi. Kali ini tuan rumah Indonesia mengantongi 3 medali perunggu kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 selepas rangkaian pertandingan hari ke-8 di Basket Hall GBK Senayan Jakarta Minggu 12 Juli 2026 ya. Ketiga medali perunggu diraih meski 3 tuan rumah tumbang di babak semifinal yaitu Linda Sarui Langi Mailin, Maria Mesita Mangutu dan Riko Prayogi ya. Linda dan yang turun di kelas minimum putri 45 sampai 48 kg menghadapi petinju Mongolia Sodon Od Binderia dan kalah poin 05. Maria di kelas welter ringan putri 65 kilo juga harus mengakui keunggulan petinju Uzbekistan yaitu Sevich Kuramova ya. Sedangkan Riko Prayogi di kelas penjelajah putra 85 kilo takluk dari petinju Kazakhstan Temirlan Mukatayev dan setelah dinyatakan kalah di RSC pada ronde kedua teman Pro 2. Meski 3 wakil gugur, Indonesia masih menyisakan 4 wakil lagi di ajang yang dilangsungkan bersamaan dengan kategori U19 dan keempat wakil tersebut akan bertanding di semifinal kejuaraan usia U19 2026 pada hari ini ya Senin 13 Juli 2026.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak. Beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor. Sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki? Gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Dong ya, dari Nyerema dan juga Selena Gomez ya, teman Produce sudah kita hadirkan di siang hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman Produce yang masih tetap stay ya, masih tetap semangat selalu ya, karena kondisi cuaca juga sangat-sangat mendukung ya. Iya, cuaca panas tapi anginnya bertiup cukup kencang di siang hari ini teman Produce. Jadi mudah-mudahan bisa bikin kamu tetap semangat nih ya, meskipun hawanya panas tapi masih ada ademnya dikit ya. Oke, buat yang baru saja iya monitor siaran kita di siang hari ini, selamat bergabung. Nah, ternyata untuk teman Produce ini juga ada lagu nih ya, dari lagu Tulus ya. Ini salah satu minuman ya, minuman yang menyehatkan juga, yaitu ada teh hijau ya. Makna lagu teh hijau Tulus ajak pendengarnya itu berdamai dengan rasa yang hampa. Nah, jadi identik dengan rasa tawar ya teman Produce ya, di mana Tulus kembali merilis lagu berjudul Teh Hijau ya, tepatnya pada Selasa 30 Juni kemarin ya. Karya tersebut juga mengangkat perjuangan emosional seseorang yang mengalami fase mati rasa ya, serta proses pemulihan batin melalui penerimaan diri teman Produce. Lagu Teh Hijau ini menggambarkan tokoh utama yang merasa sangat kesulitan membuka hati kepada orang lain di sekitarnya ya, berbagai saran seperti beraktivitas di alam terbuka maupun membaca buku baru belum mampu memulihkan kondisi batinnya sepenuh ya. Jadi ajakan untuk memperbanyak gerak tubuh juga belum berhasil mengembalikan rasa bahagia yang sempat hilang dari kesehariannya. Tokoh dalam lagu kemudian memilih mencoba memahami alur kehidupan sambil menerima kehampaan yang menyeliputi perasaannya teman Produce. Jadi ia juga menyadari ketidakmampuan untuk jatuh cinta merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang itu berlangsung secara alami ya. Jadi melalui liriknya, Tulus mengajak pendengar memusatkan perhatian pada bagian hal kecil yang berada dalam pribadi kendali ya teman Produce, seperti itu. Nah, jadi memang kalau secangkir teh hijau itu lebih sehat lagi kalau kita nggak ada campurannya ya, lebih sehat kalau kita menikmatinya itu dengan tanpa rasa ya, seperti itulah ya makna lagu Teh Hijau yang baru saja dirilis oleh Tulus tersebut. Nah, mungkin kamu penasaran, udah ya, mungkin udah bisa searching juga. Nah, masih berbagi kamu menikmati aktivitas di siang hari ini, tetap stay tune.

0: es.
1: Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Demam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Lagu pernikahan darinya Tiara Andini dan juga Arsi Widianto ya teman Pro 2, sudah menghantarkan kita di pukul 14.54 menit. Masih tetap semangat teman Pro 2 meskipun kondisi cuaca juga masih panas ya. Nah, buat kamu yang baru saja memulai aktivitasnya, selamat beraktivitas. Ataupun kamu yang udah mau selesai, iya udah siap-siap untuk pulang juga ya, pokoknya selamat menantikan saja. Dan sampai di sini dulu ya teman Pro 2, tugas Devi Herta menemani kamu di Pro 2 Santai Siang untuk edisi kali ini. Dan di Pro 2 Sore Ceria lanjut bakal ditemani oleh penyiar yang lain pula. So, jelang pukul 15, iya buat kamu yang lagi rindu, ada satu lagu terakhir dari Nya Agnes Kamalengi dengan Pelukis Rindu, jadi lagu penutup kebersamaan kita di siang hari ini. Tetap stay tune.

0: physical and see if you would touch me.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Di Prodo Tempat Terbaik Kamu ya Teman Prodo. Nah Teman Prodo kembali bersama aku Rusnepi hari ini edisi Senin 13 Juli 2026. Gak terasa banget sekarang ya Teman Prodo. Perasaan kemarin baru tanggal 1, udah pertengahan bulan aja Julinya Teman Prodo. Teman Prodo seperti biasa ya, hari ini aku akan menemani kamu hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan lagu-lagu pilihan dan informasi terupdate. So tetap di Prodo teman terbaik kamu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tulus kembali merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau ya, pada Selasa 30 Juni 2026. Teman Pro 2, karya tersebut mengangkat perjuangan emosional seseorang yang mengalami fase mati rasa serta proses pemulihan batin melalui penerimaan diri ya. Lagu Teh Hijau ini teman Pro 2 menggambarkan tokoh utama yang merasa sangat kesulitan membuka hati kepada orang lain di sekitarnya ya. Berbagai saran seperti beraktivitas di alam terbuka maupun membaca buku baru itu belum mampu memulihkan kondisi batinnya sepenuhnya. Teman Pro 2 ajakan untuk memperbanyak gerak tubuh itu juga belum berhasil mengembalikan rasa bahagia yang sempat menghilang dari kesehariannya ya. Kemudian tokoh dalam lagu kemudian memilih mencoba memahami alur kehidupan sambil menerima kehampaan yang menyelimuti perasaannya dengan tulus. Tema Pro 2, ya, ia menyadari ketidakmampuannya untuk jatuh cinta itu merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang berlangsung secara alami. Dan ya, melalui liriknya itu, Tulus mengajak pendengar untuk memusatkan perhatian pada berbagai hal kecil yang masih berada dalam kendali pribadinya. Secangkir teh hijau hangat di genggaman tangan itu menjadi simbol sederhana untuk mengelola emosi secara sadar dan mandiri ya. Siapa nih teman Pro 2 yang mungkin ada yang suka minum teh hijau ya. Jadi minuman hangat tersebut teman Pro 2 digambarkan mampu membantu melepaskan kemurungan mendalam yang terus membayangi perasaan tokoh utama sepanjang waktu ya. Jiwa yang mungkin sebelumnya terasa gersang ya, diharapkan kembali segar teman Pro 2 melalui penerimaan emosi secara tulus dan lapang dada ya. Teman Pro 2, lagu ini juga menegaskan bahwa proses pemulihan batin akibat rasa sepi itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Jadi ada prosesnya ya, bertahap ya teman Pro 2, enggak bisa instan rasa untuk menghilangkan rasa sepi dan untuk pemulihan batinnya itu teman Pro 2 ya. Jadi kita itu dipersilakan untuk mengambil seluruh waktu yang dibutuhkan demi menyembuhkan luka batin dengan sebaik mungkin. Lagu ini teman Pro 2 menegaskan bahwa kondisi hampa merupakan bagian dari perjalanan hidup sekaligus menghadirkan harapan akan hari esok yang lebih indah.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 saat ini sudah pukul 16:41 waktu Indonesia Barat ya. Buat kamu mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang ya, dari pulang sekolah atau pulang kerja, teman Pro 2 aku ucapkan selamat kembali pulang ke rumah. Berhati-hatilah di jalan ya, utamakan keselamatan tentunya. Teman Pro 2, gelandang muda Inggris Jude Bellingham nih teman Pro 2 kembali mengukir sejarah di Piala Dunia 2026 setelah membawa The Three Lions menuju ke semifinal ya. Teman Pro 2, Bellingham mencetak 2 gol saat Inggris mengalahkan Norwegia ya 2-1 melalui perpanjangan waktu pada laga perempat final. Brace tersebut teman Pro 2 membuat Bellingham mencatat sejumlah rekor bergengsi. Ia menjadi pemain pertama sejak Diego Maradona yang mencetak 2 gol di Stadion Azteca. Teman Pro 2, selain itu Bellingham juga menjadi pemain pertama sejak Maradona yang mampu mencetak brace secara beruntun pada fase gugur Piala Dunia ya. Pemain berusia muda itu juga tercatat sebagai pemain termuda kedua setelah Pele ya, yang berhasil membukukan brace beruntun di babak gugur Piala Dunia. Tidak hanya itu teman Pro 2, Bellingham juga menjadi gelandang pertama dalam sejarah tim nasional Inggris yang mencetak sedikitnya 5 gol di ajang Piala Dunia. Bellingham ini menjadi pemain pertama sejak Diego Maradona yang mencetak brace secara beruntun di fase gugur Piala Dunia ya. Dan usai membawa Inggris lolos ke semifinal, Bellingham juga mengapresiasi perjuangan seluruh rekan setimnya. Tentunya ya, karena permainan bola itu adalah permainan tim ya, nggak bisa main sendiri ya teman Pro 2. Berkat kerja sama tim, maka terciptalah kemenangan, sebuah kemenangan ya. Teman Pro 2, itu tadi informasi terkait brace di Stadion Azteca, dan Jude Bellingham itu samai rekor Maradona. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Di Prodo Teman Terbaik Kamu, Teman Prodo. Komisi 2 DPR RI menyantar tajam langkah jumlah pemerintah daerah Pemda yang memotong gaji ASN sebesar 30% ya. Pemotongan gaji ASN yang dilakukan sejumlah Pemda itu dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK P3K, Teman Prodo. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad menilai sejumlah Pemda tersebut telah melakukan langkah ekstrim ya. Kondisi itu dinilai berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah. Dan Ali menilai Teman Pro 2, langkah pemotongan pendapatan ASN ini juga berisiko menurunnya moral serta motivasi kerja birokrasi Indonesia. Dan jika dibiarkan ya, muaranya agak jelas akan mempengaruhi kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Jadi Teman Pro 2, ini harus kita antisipasi, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat, kepada rakyat itu menjadi kendor karena pemotongan gaji dari ASN ya Teman Pro 2. Oleh karenanya ya, Ali mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah intervensi strategis karena pemerintah pusat diharapkannya melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fisikal daerah dalam membiayai tenaga P3K. Teman Prodo, fokus pemetaan ini harus diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki profil resiko fiskal tinggi, yakni daerah-daerah dengan belanja pegawai yang sudah terlanjur gemuk ya, hingga pendapatan asli daerah atau PAD-nya rendah. Dan Teman Pro 2, adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan solusi jangka panjang yang sistematis. Kemudian Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk segera duduk bersama ya untuk menyusun skema pendanaan P3K yang lebih berkelanjutan tentunya ya. Nomor 2, jadi sebelumnya itu pemotongan gaji ASN untuk menyelamatkan P3K ini memang terjadi di sejumlah wilayah daerah ya. Sepertinya termasuk di Natuna. Salah satu contoh konkretnya itu terjadi juga di pemerintah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. Jadi pemerintah kota itu terpaksa memangkas pendapatan P3K serta tunjangan pendapatan seluruh ASN sebesar 30%. Semua itu demi menyelamatkan nasib dan menjaga pembiayaan sekitar 2.000 tenaga P3K agar tidak diberhentikan. Nah, Teman Pro 2, itu tadi informasi terkait gaji ASN yang dipangkas 30% untuk P3K ya. Jadi DPR RI Komisi 2 itu menilai langkah tersebut terlalu ekstrim dan semoga ada segera ada solusi dan segera ditinjau tentunya Teman Pro 2, termasuk juga di Natuna. Semoga ASN-ASN kita diperhatikan dan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Teman Pro 2, informasi tadi kamu bisa akses kembali melalui rri.co.id.

0: Five.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya masih di Prodo teman tabrak kamu ya teman Prodo. Saat ini sudah pukul 17:49 menit waktu Indonesia Barat. Teman Prodo kami informasikan bahwasanya masuknya waktu sholat fardu maghrib hari ini edisi Senin 13 Juli 2026 pada pukul 18:05 waktu Indonesia Barat. Menjelang masuknya waktu sholat fardu maghrib kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami.

Ibu Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

Iya, masih di Pro 2, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, saat ini sudah pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, mungkin ada yang saat ini baru saja menikmati makan malamnya bersama keluarga tercinta ya. Aku ucapkan selamat menikmati makan malam bersama keluarga tercinta. Teman Pro 2, belakangan ini kita sering mendengar orang yang sering membicarakan terkait air galon ya. Air galon isi ulang yang katanya itu tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, tema Pro 2, galon isi ulang ini menjadi pilihan banyak keluarga karena ya memang lebih hemat dan lebih mudah didapatkan ya. Namun ya kebersihan galon itu harus selalu diperhatikan agar air minum tetap aman dan dikonsumsi tentunya. Dan teman Pro 2, gimana sih caranya untuk memastikan galon isi ulang ini tetap bersih dan tetap aman dikonsumsi ya. Jadi pastikan galon yang digunakan itu dalam kondisi bersih sebelum diisi ulang di depot air minum ya. Periksalah bagian dalam dan luar galon untuk memastikan tidak ada lumut, kotoran atau bau yang mengganggu ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kamu juga bisa memilih depot air minum isi ulang yang menerapkan standar kebersihan dan memiliki peralatan yang terawat. Ya, kamu bisa lihat kan ketika kamu beli isi ulang galon itu kan terlihat dari depotnya apakah terlihat bersih, apakah depot tersebut menerapkan standar kebersihan dan peralatan yang ada di depot itu terawat dengan baik ya. Depot yang rutin melakukan perawatan, misalnya perawatan mesin dan penggantian filter itu umumnya teman Pro 2 mampu menjaga kualitas air tetap baik ya. Dan setelah galon itu diisi, tutup galon dengan itu harus terpasang rapat dan dalam kondisi utuh tentunya. Kondisi yang baik itu membantu mencegah masuknya debu atau serangga ya, maupun kontaminan dari lingkungan sekitar teman Pro 2. Dan kamu juga bisa menyimpan galon itu di tempat yang bersih, kemudian sejuk dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Karena penyimpanan yang tepat ini teman Pro 2 dapat membantu menjaga kualitas air dan mengurangi resiko pertumbuhan mikroorganisme ya. Dan yang paling penting banget ini, kamu bisa gunakan dispenser yang dibersihkan secara berkala. Kadang ada ya, kita itu tidak sadar galonnya udah bersih, tetapi dispensernya itu tidak pernah dibersihkan ketika kita mencoba untuk membersihkan. Coba deh ya, gunakan tisu ya, tisu kan putih ya, kita coba di saluran air yang keluar itu ada yang kadang sampai warnanya itu banget-banget kayak kotor banget ya teman Pro 2, sampai hitam, sampai coklat merah berwarna dan berbau kadang. Nah itu teman Pro 2 ya, jadi karena tidak pernah dibersihkan secara berkala dan tidak higienis ya teman Pro 2. Dan karena membersihkan bagian kerannya itu, kerannya dan wadah dispenser yang di dalamnya itu Pro 2 sering kalau airnya kurang bersih itu dia akan seperti agak berlendir, berlumut ya teman Pro 2, berubah warna agak kecoklatan. Nah itu artinya sudah harus dibersihkan ya. Kalau bisa dibersihkan secara rutin ya teman Pro 2, setiap penggantian galon baru itu dibersihkan sebelum diganti dengan galon yang baru, diisi dengan galon yang baru ya teman Pro 2, karena itu bisa, kalau tidak itu bisa terjadi penumpukan kotoran serta bakteri. Dan teman Pro 2 juga yang penting banget ini,
Hindari menggunakan galon yang retak ya, galon yang retak, bocor, atau terlihat kusam nih akibat usia pemakaian. Karena galon itu ada usia pemakaiannya ya, ada kadaluarsanya juga. Jadi kalau memang galonnya sudah tidak layak untuk dipakai, sudah kusam bentuknya, itu nggak usah diterima ya teman Pro 2. Usahakan mencari yang bening, itu yang bening itu bagus, itu menurut bening terlihat masih bersih, baru ya. Teman Pro 2, dengan menerapkan langkah-langkah sederhana seperti yang telah kita bahas tadi ya, galon isi ulang itu tetap dapat diminum ya, tetap bersih dan aman digunakan setiap hari. Karena kebiasaan menjaga kebersihan galon dan memilih depot terpercaya merupakan investasi penting bagi kesehatan seluruh anggota keluarga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Ya, teman Pro 2, saat ini sudah pukul 19 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chatting ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Ellen dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, kata siapa? Aku lagi opening terus kayak kata siapa? Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowing-nya keren banget.
0: Yeah, bener kan? Iyalah. Penyiar, bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih, ketiga? 3-4 hari ya?
0: Iya,
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Okay. Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di project aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya, gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia, kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Teorinya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Karena kayak gitu tadi.
1: Iya, kata kayak gitu. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badminton yang jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang nah, Yoza Ganta.
2: Cuman Yoza ini Ganta. Aku gak bilang Kak Yozanya ya, cuma maksudnya
1: seorang Yoza Ganta.
0: Secara
2: general.
1: Kaget gitu.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa, secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah lain ikonik kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
0: Itu
1: maksudnya kata personal siapa? Dia pengen membuktikan gitu.
0: Bisa
1: banget karakternya.
0: Bener, gitu.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul.
1: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang apa kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan, buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan toksik katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar, menarik.
1: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi ke Tiffany atau
0: adakah selip-selipan iya, gitu gak?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Nitip cerita dong.
1: Iya dong, gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya, benar.
2: Ada. Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya
1: ya
2: di sana.
1: Iya, iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Yeah. Jadi aku sadar aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya? Neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru
2: sangat
0: nice, bikin
2: refresh banget.
0: Bener sih, bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu birthday ke Malai.
0: Berapa hari?
2: Malai. Aku 5 hari. Aku weekday sih kak.
0: Oke.
2: Weekdays. Bener. Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Ke
2: Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Bener sih. Asiannya masih kerasa gitu ya.
2: Asiannya kerasa banget culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
1: Bener. Lu tau gak sih ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
1: Maaf ya. Jadi itu cuma berdua. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Bener. Gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Okay. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa
0: tuh. Hey, jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Ay, sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Ya?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak 2016-an
0: ya.
2: 16.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya. Healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman. Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: So, karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih tuh transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Benar.
2: Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Selamat, kameramen tidak selamat.
0: Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya, iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya kayak.
2: Iya betul ya,
1: ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan si jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri maksudnya di kehidupan sehari-hari sering nggak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh sering nggak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih parah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu.
2: Kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Meskipun geradakan
1: jalannya. Iya
2: ya, gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Iya. Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Bukan berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
1: Iya, bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Puncak mas. Bener. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu,
0: iya
2: gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu aku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, nyanyinya juga seru.
0: Bener sih, bener. Si itu siapa?
2: Siapa? Lu? Orang kita lahir sendiri, emang barengan kan?
0: Enggak juga.
1: Bener. Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat lo nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lo buktiin bahwa lo tuh bisa.
2: Betul. Gitu. Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, bener. Itu dia.
2: Iya, harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya. Gue bisa kok, gue bisa.
0: Lu siapa?
1: Tetap nangis ya namanya. Tetap nangis. Ya gak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan, karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul, gitu. Jangan bergantung sama orang lain bro.
1: Harus, ya, harus banget gitu.
0: Bener.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih, sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum? Kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini gak sengaja relate nih.
2: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya, dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh iya. Oh,
2: aku juga bilang.
1: Oza.
2: Tiba-tiba.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya, dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
0: Okay.
2: Dan akhirnya produser juga kebayang, dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Yoi. Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya, Kata Siapa?

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan. Yeah.
0: Tadi kita udah dengerin ya kata siapa nih.
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow, wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo, lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Sedang. Kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: tinggal manjat-manjat loh. Tinggal naik-naik ke atas loh.
2: Termasuknya cepet sih, karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali, sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu.
0: Bener sih, bener
2: cocok
0: sih.
2: Cocok gitu.
0: Bener.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis, selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget, kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, lebih asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan.
0: Bener,
2: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Kita udah patah hati dulu.
1: Udah karyanya Kamga.
2: Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih, dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Itu untuk project ini kayak nggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kamga tuh jadi vokal director?
2: Nanti.
1: Gak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga.
1: Kamga komen dong di bawah. Tolong rating berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention nama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Biar terus, kayak enggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera.
2: Jadi aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa Chinese. Gitu. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan.
1: Soalnya dia juga nanya nih kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
0: Aduh.
1: Apa?
0: Gak ada.
1: Bukan orang Padang kebetulan.
2: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget ya. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
1: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
2: Kok kayak gitu, bukan keluarga ya?
1: Kayaknya bukan ada darah Padang.
2: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Orang Padang. Dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana. Dan katanya sangat-sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti. Gitu, jadi pengen aja sih kesana.
1: Nasinya tahu enak di sana.
2: Iya.
0: Nasi Padang.
2: nasi aja kan, gak usah kalau di Padang gak usah pakai nasi Padang.
1: Nasinya.
2: Nasi aja.
1: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
0: Oh iya, bener.
1: Makan nasi.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga barusan.
2: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
1: Iya.
2: Belum. Sama-sama Sumatera.
1: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
0: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
1: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
2: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
0: Oke.
2: Iya. Yeah.
0: Enggak ya? Enggak sih. Hmm. Kayak orang orang lah.
2: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti kita call back lagi.
1: Sabar ya, sabar.
2: Sabar. Sabar.
1: Belum nemu. Belum nemu. Oke.
0: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tadinya ya, bareng sama Tiffany Kenanga.
1: Betul.
0: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa,
1: Kata
0: ini
1: siapa?
0: Menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: kan ada tengil-tengilnya ya, yeah, kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay,
2: tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Kalau
0: memar tuh memar.
2: Jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya, yeah, benar-benar.
2: Memar mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Yeah.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wangi nih.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya, yeah, iya, yeah, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay, cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang ya.
2: Ya suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu, kalau enggak warna merah. Warna warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya, cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena
0: on deh.
2: Maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Bener.
2: Mungkin masih bisa.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah, kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan
0: itu,
2: aja.
0: Itu
1: jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul. Ya,
2: yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali pengalaman.
1: Berapa kali nih, berapa kali?
0: Anggap aja berapa kali ya.
2: Sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri.
0: Okay.
2: Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh

0: Gak ada gitu ya.
1: Tadi jadi jomplang.
2: Sorry.
0: Hei, gokil.
1: Berusaha ngangkat lagi. Berusahanya begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
0: Oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
0: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
0: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
0: YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2.
0: Betul.
2: RRI. Seluruh Indonesia.
0: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu buat kata siapa ya.
1: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
2: Tidak, sama.
1: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
1: Versi Oza, Orza fashion, Orza, gak Oza version.
0: Iya benar. Gak usah.
2: Oza Kenanga gitu.
1: Agak aneh.
0: Benar-benar. Oke, terima kasih juga buat teman-teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini, satu jam terakhir ini ya, bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
1: Betul, habis.
0: Buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP, lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa direquest di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Pro 2.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Tiffany Kenanga.
0: Kita ketemu lagi besok. Bye bye.
3: Music Life Chat.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama gue Rengkas, mam bermain di ruang dengar kamu. Oke, di jangan malam, jangan jalan malam-malam. Oke, teman berdua untuk bermain di ruang dengar kamu. Sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetap lagi berdua, teman terbaik kamu.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi. Dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Arlan Kasmaya, menemani di ruang dengar kamu, teman berdua. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu di kesempatan pada hari ini ya, akan aku hadirkan lagu-lagu hiburan. Tetaplah di Produa, teman terbaik kamu. Oke teman Produa ya, untuk dijaga malam, jangan kalau malam-malam barangkali kamu yang lagi duduk santai ya, atau yang lagi ya, yang pastinya yang lagi istirahat ya. Ini teman Produa udah siap ya, itunya apanya ya, udah siap liburannya ya. Nah ya udah, fokus kerja, fokus belajar, dan terus belajar gitu ya. Oke teman Produa, untuk menemani dorong dengar kamu di kesempatan pada malam ini, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di Produa, teman terbaik kamu.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Memperdulikan teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Aklan Kasma ya. Merpati di orang dengar kamu di jaga malam. Jangan dalam malam-malam. Oke, teman perdua sudah mengatakan kita pada pukul 21.43 waktu Indonesia Barat. Oke, teman perdua, untuk di malam ini masih aku temani kamu ya dengan lagu-lagu bagus. Semoga di malam ini malam yang menyenangkan dan membahagiakan buat teman perdua yang tetap setia bersama Aklan Kasma. Oke, teman perdua, tetaplah di perdua teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku dengan Aklan Kasma. Ya, ada lagu-lagu yang bisa kamu temani di malam ini. Tetaplah di perdua teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: lama amat sih udah depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Kau juga, percaya deh.
1: Bener ya?
0: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Roy, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

teman berdua di seluruh persada Nusantara. Cukup sampai di sebuah salam kami untuk menemani teman berdua di sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 13 Juni 2026, mewakili seluruh kerap pekerja yang bertugas serangka semuanya. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menggerakkan perekonomian di desa. Presiden memprediksi akan ada perputaran uang hingga Rp223 triliun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam Presiden Prabowo Subianto mengatakan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan memperkuat perekonomian rakyat di desa-desa. Presiden Prabowo memperkirakan Kopdes akan menciptakan perputaran uang sebesar Rp223 triliun per tahun di desa. Selain itu, berdasarkan hitungan Presiden Prabowo Subianto, pendapatan produsen mulai dari petani, peternak, dan nelayan juga akan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp222 triliun. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan di hadapan puluhan ribu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Dekopin di Jakarta.
3: Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar Rp223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar Rp202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Saudara-saudara, semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita

0: Kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien.
1: Marilah kita dengarkan laporan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia.
2: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Bambang Haryadi menolak anggapan koperasi adalah sistem ekonomi yang kuno. Bambang menegaskan banyak badan usaha atau klub sepak bola di dunia justru lahir dari gerakan koperasi. Bambang mencontohkan klub sepak bola raksasa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern München dikelola oleh sistem koperasi.
3: Stigma koperasi selama ini dinilai sebagai alat ekonomi kuno dan kecil, sangat tidak relevan dan salah besar. Kami contohkan cabang olahraga yang sangat digandrungi masyarakat, yaitu sepak bola. Klub-klub besar di Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Bayern München, bahkan dikelola dengan sistem koperasi. Bahkan juga salah satu bank di Belanda, terbesar di Belanda, bernama Rabobank, dimiliki oleh koperasi. Kami yakin koperasi akan bangkit kembali di era kepemimpinan Bapak.
0: Indonesia kuat, Indonesia hebat, Indonesia maju.
2: Adapun perkembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, yakni sebanyak 15.000 lebih pembangunan fisik telah selesai, termasuk pembangunan gudang, ruang pendingin, dan alat kelengkapan lainnya. Selanjutnya 19.000 lainnya, pembangunan masih berlangsung. Total akan ada 35.000 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Melalui koperasi desa Merah Putih, masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok, barang-barang bersubsidi, obat generik dengan harga yang murah dan berkualitas. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penyidik Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampisus Febri Ardiansyah. Hal itu disampaikan PLT Jampisus baru Rudi Margono.
1: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
2: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono mengatakan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Ardiansyah.
3: Infonya sudah dijadikan tersangka oleh
4: belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan. Nanti berkabung di sana, ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
2: Sementara itu, Ketua Masyarakat Antikorupsi Indonesia Bunyamin Saiman mengatakan penetapan status tersangka Febri Ardiansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
2: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

temani Anda. Di kesempatan hari ini, Selasa 14 Juli 2026, saya Wacan Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami hadirkan dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Ada beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, kami pilihkan kembali untuk Anda pada dini hari ini. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, dan kami hadirkan pada pagi hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Topik kita pada pagi hari ini tentang korupsi yang sedang menjadi fokus publik juga, yang disinyalir bahwa ada beberapa kasus yang sering ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini Kortas Tipikor Polri, Ops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Metro Jaya menangani dugaan mega kasus korupsi ya, pasokan batubara PLTU PLN yang diduga korupsi dan penyimpangan dalam keadaan pengadaan serta pemenuhan batubara untuk PLN sehingga menyebabkan blackout. Lalu kasus Asabri dan Jiwasraya, dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan penanganan perkara dan pengelolaan dana PT Asabri dan PT Jiwasraya. Dan yang ketiga adalah kasus utang PT CBS pada Krakatau Steel yang merupakan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Dan pengusutan ini melibatkan investigasi bersama dalam proses penggeledahan. Kabar terbarunya

join investigasi. Kita masih akan nanti kami hadirkan bagaimana perbincangan Pro 3 RRI tentang hal itu ya, mengenai itu. Tapi fokusnya bukan ke situ sih, bukan soal kasusnya, tapi dampak dari korupsi. Pro 3 RRI sempat menghadirkan perbincangan tentang korupsi menghambat kesejahteraan, ya tentu saja kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal tersebut? Nanti kami hadirkan rekaman perbincangannya sebelum Anda bisa menghadirkan komentar Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI pada dini hari ini.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: To a Mbappe! Simply irrepressible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: peristiwa.
1: 11 Juli 2004, Dunia Bhayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, korupsi masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia, di mana praktik yang merugikan keuangan negara ini tidak hanya berdampak pada hilangnya anggaran publik, tetapi juga secara langsung menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program perlindungan sosial justru bocor akibat tindakan tidak bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, korupsi juga menjadi penghambat serius dalam penciptaan lapangan kerja. Iklim investasi menjadi tidak kondusif, kepercayaan pelaku usaha menurun, dan peluang pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini terus berupaya menekan praktik ini, namun tantangan yang dihadapi masih sangat kompleks dan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Lalu bagaimana sebenarnya dampak nyata korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja? Apa saja langkah strategis yang perlu diperkuat untuk memberantas korupsi secara efektif, dan sejauh mana peran masyarakat dalam mendukung upaya tersebut? Tudupoin kita pada malam hari ini, korupsi hambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan pakar kebijakan publik UGM, Dr. Age Subarsono.
2: Dialog Interaktif.
3: Pak Subarsono, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas.
3: Ya. Pak Subarsono, kalau kita bicara korupsi ya, dari perspektif kebijakan publik, mengapa korupsi ini tetap bertahan meskipun Indonesia ini telah memiliki berbagai regulasi dan lembaga anti korupsi ini?
4: Saya pikir penyebab korupsi tetap bertahan itu ada beberapa variabel, Mas.
3: Ya.
4: Pada tingkat individual, korupsi itu terjadi karena moralitas individu, moralitas para pejabat yang memang kurang baik.
3: Yeah.
4: Itu. Kalau kita lihat dari pendekatan kelembagaan atau organisasi, ya korupsi terjadi karena tidak ada transparansi dan pengawasan yang tidak baik. Kalau kita lihat dari sisi hukum,
3: yeah,
4: korupsi bisa terjadi karena law enforcement yang rendah atau law enforcement yang tidak memadai. Nah, kalau kita dekati dari pendekatan public administration,
3: yeah,
4: itu korupsi terjadi karena red tape. Red tape itu pita merah, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan belit-belit, sehingga mereka yang dilayani itu akan memotong prosedur yang rumit dan belit-belit itu dengan uang.
3: Birokrasi itu ya.
4: Kalau dari sisi manajemen modern,
3: yeah,
4: korupsi itu terjadi karena tidak semua lembaga itu sudah mengadopsi e-governance, misalnya dalam hal lelang atau dalam rekrutmen pegawai,
3: yeah,
4: dan seterusnya. Jadi peta penyebab korupsi itu bisa bagi macam, Mas.
3: Tapi kalau kita lihat ya, polanya ini kan korupsi ada si pelaku yang melakukan dan juga si penerima begitu ya, Pak Subarsono ya. Dan belakangan ini kan sepertinya dalam tanda kutip sudah menjadi budaya. Ini bagaimana Pak Subarsono melihat ini?
4: Jadi apa? Ketika sanksi itu tidak membuat jera pada pejabat yang melakukan korupsi, maka dia akan berhitung. Kalau saya mendapatkan sekian triliun atau sekian miliar, kira-kira hukumannya terlalu rendah, itu dalam kalkulasi mereka masih untung, ya dia akan melakukan korupsi. Hingga kalau apa, undang-undang perampasan
3: aset
4: pada koruptor itu bisa goal di DPR, itu akan membuat jera. Tetapi toh kita dua hari yang lalu baru mendengar bahwa DPR menolak. Dan itu adalah kabar buruk bagi masyarakat Indonesia.
3: Ya, Pak Subarsono, kalau kita lihat ya, korupsi bagaimana ini bisa mempengaruhi efektivitas kebijakan ketenaga kerjaan dan juga kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah atau mungkin rentan ini?
4: Iya, jelas bahwa korupsi itu akan mempengaruhi kesejahteraan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena uang yang harusnya untuk pembangunan, misalnya di sektor kesehatan atau sektor pendidikan atau pemberantasan kemiskinan, itu diambil oleh para koruptor. Contoh saja MBG, Mas. Kasus MBG menjadikan kualitas makanan yang rendah gizi, sehingga itu merugikan bagi penerima MBG.
3: Nah, kalau kita lihat ini pemberantasan korupsi di Indonesia, Pak Subarsono, ini masih terlalu berorientasi pada penindakan dibandingkan pencegahan. Bagaimana Pak Subarsono melihat ini?
4: Memang di Indonesia itu kalau belum ada kasus biasanya tidak ada penanganan. Hingga yang perlu diciptakannya adalah mekanisme built-in yang dimana di dalam sistemnya itu orang tidak bisa korupsi. Jadi saya pikir dengan kebijakan e-governance itu akan mengurangi korupsi, karena sistem semua sudah dibangun berdasarkan elektronik dan sulit untuk diakali. Misalnya dalam hal apa, proyek-proyek atau pelelangan proyek itu. Kalau tidak ada e-governance kan, ya orang akan lingkung-lingkung dengan developer tuh.
3: Pak Subarsono, kita juga berbincang bersama dengan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Pak Said Iqbal ya, Pak Subarsono ya.
4: Oke, selamat malam Pak Iqbal.
3: Pak Said Iqbal, malam.
0: Selamat malam.
3: Ya, kita juga berbincang bersama dengan pakar kebijakan publik UGM, Pak. Pak Subarsono.
0: Siap, selamat malam Pak. Assalamualaikum.
4: Selamat malam Pak Iqbal.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya. Saya ke Pak Iqbal dulu ya, Pak Said Iqbal. Kalau kita tahu kemarin atau tadi ya, Pak Said Iqbal juga mengeluarkan statement terkait dengan korupsi yang menghambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Apa sih Pak dasar atau temuan dari Pak Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan juga sebagai Presiden KSPI?
0: Ya, ada beberapa pertimbangan dan alasan. Yang pertama, ada satu penelitian di Italia oleh seorang profesor kira-kira 7-8 tahun yang lalu ya, 7 atau 8 tahun yang lalu. Dilakukan penelitian di Italia Utara dan Italia Selatan. Di Italia Utara itu menganut demokrasi yang secara nilai-nilai bagus lah ya. Kemudian korupsinya agak rendah, indeks korupsi rendah. Kesejahteraannya lebih tinggi dibandingkan di Italia Selatan, yang demokrasinya nilai-nilainya kurang dan korupsinya agak tinggi kan, seperti Sicilia kan. Tingkat kehidupan masyarakatnya, kesejahteraannya rendah. Jadi penelitian itu menyimpulkan demokrasi yang sehat dan indeks korupsi yang rendah maka akan menciptakan masyarakat yang sejahtera. itu terkonfirmasi. Misal negara yang paling berbahagia hidupnya di dunia menurut PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah negara-negara Skandinavia. Norwegia, Finlandia, Denmark, Swedia, Islandia. Mereka adalah negara-negara yang indeks korupsinya rendah.
3: Yeah.
0: Maka ada adagium di kalangan serikat buruh di tingkat dunia, di internasional, bila korupsi indeks rendah, maka buruh sejahtera. Mengapa demikian? Nah, ini alasan yang kedua. Kan kita berpatokan pada government expenditure, pendapatan negara ya, pengeluaran negara, yang kita kenal dengan APBN dan APBD. Kalau korupsinya rendah terhadap APBN maupun APBD di tingkat daerah, maka kan kita cukup ruang fiskal yang cukup untuk membuat program-program yang bersifat kesejahteraan. Misal, jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan. Tapi kalau itu dikorupsi, maka fiskal kita kan APBN, budgetnya jadi makin sempit. Uang untuk pendidikan pas-pasan, uang untuk memberi makan anak-anak dan juga orang-orang tidak mampu kurang. Nah, itu yang menjelaskan kalau indeks korupsi tinggi, maka kesejahteraan adalah melemah. Di tingkat perusahaan misal, kalau korupsi itu tinggi dari pejabat-pejabat negara, kan akan muncul pungli, pungutan liar, overhead cost yang tidak bermanfaat. Akibatnya apa? Dalam struktur cost structure perusahaan, dalam struktur biaya atau cost structure perusahaan, dia pasti akan melakukan pengetatan kan? Salah satunya pasti labor cost, biaya buruh. Akibat overhead cost yang tinggi, pungli yang tinggi, korupsi yang tinggi, ya biaya buruh dikurangi.
3: Jadi korban
0: ya. Seharusnya bisa naik gaji misal ya, perusahaan mampu 20% misal ya. Tapi gara-gara korupsi hanya bisa naikin 5%. Jadi kalau korupsi merajalela, indeks kebahagiaan pasti rendah. Dan kesejahteraan kaum buruh, pekerja, karyawan, pegawai juga akan rendah. Ingat yang terakhir, pajak kita dibiayai pembangunan ini, pejabat negara, gaji-gaji termasuk saya pejabat negara itu dibiayai dari pajak rakyat. Itu yang Pak Presiden Prabowo ulang-ulang. Jangan sakiti rakyat karena kamu dibiayai oleh uang rakyat. Kalau kamu korupsi, itu artinya menyakiti rakyat, mengabaikan uang rakyat. Kira-kira demikian.
3: Nanti kami tunggu gebrakannya Pak Iqbal ya, sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan. Tapi saya ke Pak Subarsono. Pak Subarsono, tadi menarik ya, apa yang disampaikan Pak Miftah di Yogyakarta. Dari sisi ketenagakerjaan, kita ketahui ada sejumlah masyarakat rela mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Artinya kan perilaku korupsi ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki relasi kuasa ini, Pak.
4: Ya, ketika jabatan itu diperoleh dengan transaksional ekonomi, maka jangan mengharapkan nanti kalau jadi pejabat akan melakukan kinerja yang baik, dia akan berusaha bagaimana investasi yang dikeluarkan itu bisa kembali. Sama saja ketika seseorang menyalankan jadi anggota DPR atau DPRD atau menjadi bupati, dan dia menginvestasikan uang untuk money politik dalam election, maka ketika jadi bupati atau anggota DPRD ya akan berusaha bagaimana investasi itu bisa kembali. Sehingga korupsi itu merusak demokrasi, merusak tata kelola pemerintahan.
3: Silakan Pak Subarsono.
4: Oke, saya ulangi. Jadi ketika terjadi korupsi, maka demokrasi itu menjadi kualitasnya rendah dan sistem meritokrasi itu akan dirusak karena orang bisa memegang jabatan bukan karena prestasi, karena KKN. Itu yang bahayanya di situ.
3: Pendekatannya seperti apa Pak Subarsono? Karena ini kan tadi ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, seperti sudah menjadi budaya di berbagai level masyarakat ini.
4: Korupsi tidak bisa dihapus dalam waktu 1-2 tahun. Kalau kita lihat dari pendekatan pendidikan, maka harus ada pendidikan anti korupsi sejak anak usia dini. anak diajar jujur, diajar menggunakan barang pribadi, bukan barang teman atau barang orang lain atau barang publik. Hanya dengan cara pendidikan anti korupsi sejak usia dini itu diharapkan bisa merubah perilaku orang setelah dewasa. Karena perilaku orang itu tidak serta-merta terbentuk, tetapi kan merupakan akumulasi dari sejarah dia sejak kecil sampai besar.
3: Itu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Korupsi. Kita bahas tentang korupsi, pendengar. Pro 3 hari sempat membahas tentang korupsi ini, dampaknya, bukan tentang kasus per kasus yang sedang ditangani, sedang menjadi menyita perhatian publik, tetapi tentang dampak dari korupsi. Kalau dari Pro 3 RRI membahas tentang yang menghambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu kami kutip juga dari penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesehatan Buruh, Said Iqbal, yang mengatakan upaya meningkatkan kesejahteraan buruh harus dibarengi, harus sejalan dengan pemberantasan korupsi. Karena tata kelola pemerintahan yang bersih bisa menciptakan kemampuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Dengan lapangan pekerjaan yang banyak, dengan aturan yang sudah kita miliki ya tentang pengupahan, harapannya setiap masyarakat Indonesia mampu mencari pekerjaan, peluang kerjanya luas, dan nggak hanya lapangan pekerjaan yang banyak, tapi dengan gaji yang bisa membuat sejahtera. Tapi karena korupsi itu terhambat. Kalau dari Anda mungkin ada dampak lain dari korupsi ini, Pak Ismail di Pariaman. Selamat dini hari, Pak Ismail.
1: Selamat dini hari, Bu Fajar.
0: Iya, silakan Pak Ismail.
1: Saya sangat kaget pas dengar tadi bahwa undang-undang perampasan aset justru ditolak oleh DPR. Ini DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat, ini wakil rakyat atau bukan? Yang paling mengherankan itu, yang paling diharapkan rakyat untuk memberantas korupsi, satu-satunya jalan adalah undang-undang perampasan aset yang paling kuat. Nah ini ditolak oleh DPR, ini yang
0: Pak Ismail. Sebenarnya bukan ditolak, tapi sudah masuk dalam prolegnas, Pak Ismail. Tapi pembahasannya terhenti karena DPR menginginkan adanya pelibatan masyarakat. Jadi bukan dihentikan sepenuhnya. Mungkin berita-berita yang beredar itu DPR menghentikan pembahasan RUU perampasan aset. Tapi penyebabnya apa? Penyebabnya menginginkan agar adanya perwakilan dari masyarakat. Elemen masyarakat seperti apa? ICW yang fokus ke korupsi-korupsi gitu ya, atau masyarakat umum biasa.
1: Ya. Oh, begitu, Pak. Ya. Tadi saya dengar keterangan dari narasumber.
0: Iya, karena memang berita yang headline beberapa media itu dihentikan. Tapi dihentikannya kenapa? Ya itu tadi. Mencoba untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dulu nih, ngobrol bareng DPR.
1: Nah, ini Pak Hajar. Masyarakat yang akan diapakan ini dari kelas mana dan siapa saja, tidak seluruh masyarakat akan mengetahui hal ini. Dan rencana undang-undang perampasan aset ini sudah ya belasan tahun tidak.
0: Iya, betul. Iya, itu jadi, yang merasa masyarakat itu lama banget ya bahasannya gitu ya. Ya,
1: telah dipersulit oleh DPR dan pantas saja karena ada anggapan lah itu ditolak.
0: Iya.
1: Karena selalu banyak sekali lebih masalah ini tidak mungkin diperbaiki, bukan malahan diperlancar masalah ini, tapi dicari terus halangannya, ini yang paling mengherankan. Itu makanya timbul pertanyaan saya dan
0: ya jadi kalau kenapa ditekankan RUU perampasan aset oleh Pak Ismail, karena ini salah satu pintu masuk untuk menghilangkan korupsi atau apa?
1: Kemungkinan besar yang bisa menjadi menghalangi korupsi itu karena mereka tuh takut miskin, bukan takut di penjara. Ya, untungnya gede korupsi daripada hukuman, kan itu. Hukumannya kecil, untungnya gede. Jadi paling nanti juga kalau dari hukum disuap lagi di penjara, dia bisa lagi bebas keluar. Itu bebas keluar, remisi lah segala macam, itu uang aja main itu.
0: Oke, baik. Ya, sama-sama, terima kasih. Pak Caswa di Brebes, Pak Caswa silakan. Pak Caswa,
2: Ya, selamat pagi Bung Fajar Nurgoho.
0: Pagi, selamat ini hari. Silakan nih Pak.
2: Jaya.
0: Jaya. Waduh, ini belum Piala Dunia.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Sama-sama.
2: Silakan. Iya, lagi-lagi korupsi, lagi-lagi korupsi.
0: Iya.
2: Kayaknya yang enggak korupsi itu penyiar Pro 3 dengan saya seorang tunanetra ya. Iya, mau korupsi gimana?
0: Mau korupsi apa?
2: Iya, mau korupsi apa? Kalau nanti kalau korupsi nggak bisa siaran lah. Ini ya, Bung Fajar ini lagi-lagi ketangkap ya masalah korupsi. Lagi-lagi ketangkap masalah korupsi.
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya itu di Indonesia ini penyakit yang lebih berat, penyakit yang tidak ada obatnya terkecuali hukuman mati itu hanya korupsi. Yang kedua itu masalah narkoba, masalah judol, itu harus benar-benar penegak hukumnya yang kuat. Jadi kalau ketika di Indonesia ini hukuman mati dijalankan, itu akan semuanya akarnya itu ke bawah semua, Bung Fajar. Insya Allah nanti lapangan pekerjaan, jadi tidak merugikan masyarakat kita, tidak merugikan uang negara.
0: Okay.
2: Jadi semuanya tidak akan terhambat yang seperti itu. Tapi lagi-lagi ditangkap, lagi-lagi kedengarannya ditangkap, itu emangnya kenapa sih? Cuman hanya di apa ya namanya, diberi, dipamer-pamerkan aja dengan masyarakat Indonesia. Jangan-jangan pejabat-pejabatnya pun korupsi semuanya.
0: Okay.
2: Kalau memang tidak ada hukuman mati. Sekarang okay. Saya segitu aja.
0: Oke, okay. Baik. Sama-sama. Pak Matoli Sibolga, selamat ini hari, Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Matoli. Silakan, Pak. Salam sehat.
3: Korupsi menghambat kesejahteraan pekerja dan lapangan kerja.
0: Iya.
3: Dan begitu, Bung Fajar. Sebenarnya korupsi ini ya terkadang ditentang sama DPR, nggak mau mengesahkan itu hubungnya karena ingin melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat siapa? Mereka juga DPR-nya. Kan mereka kan dari dapil-dapilnya yang sudah kita percayakan untuk duduk dan membicarakan itu di komisi.
0: Ya, ya, DPR termasuk masyarakat, perwakilan dari masyarakat. Ya, tapi dikasih, kalau dibicara soal standing, ya legal standingnya kan itu dari legislatif. Dari legislatif yang bahas, ada unsur lain nih yang harus ikut juga nih. Baik itu legislatif, eksekutif maupun elemen masyarakat. Itu sudah menjadi apa namanya ya aturannya gitu, ada terlibatan masyarakat, Pak Matoli.
3: Iya, tapi betul, tapi waktu mereka bersidang kan mereka pakai biaya anggaran loh itu, Bung Fajar.
0: Iya.
3: Sementara kita cuap-cuap di Pro 3 ini
0: ya kan?
3: Sampai akam ambung juga ya kan. Jadi, gitu loh maksudnya. So nanti besok ujung-ujungnya kalimat undang-undang yang dia sahkan itu multitafsir lah.
0: Nah, supaya enggak multitafsir kan itu perlu adanya perhatian dari masyarakat seperti Pak Matoli ini gitu loh.
3: Iya. Dan yang kedua, Bung Fajar, hak melanggar hak asasi manusia. Loh, namanya sudah korupsi extraordinary crime.
0: Iya, iya, iya.
3: Tiga bilang enggak ada komentar. Terakhir, Bung Fajar, terkadang begini. Kenapa pekerja-pekerja kita banyak yang di PHK? Ini kan kesejahteraan kan, lapangan kerja yang mau 19 juta.
0: Iya.
3: Karena orang dalam, terus banyak pungutan liar, terus belum maju usahanya sudah dipajakin sampai berapa banyak. Padahal pajak untuk BUMN dan tambang-tambang itu.
0: Itu
3: kan bunuh pabrik juga, pabrik
0: BUMN
3: itu.
0: Menghasilkan
3: apa-apa, Bung Fajar kasih pajak, jalan begitu aja belobang. Begal di sana-sini. Kemana pajak-pajak itu untuk kesejahteraan rakyat yang judul topik kita hari ini, Bung Fajar, kan gitu loh.
0: Jadi
3: mereka juga lah aktor-aktornya yang memang apa namanya, enggak nerima kalau mereka, kok di Jepang ya kan, menterinya itu cukup 15-10. Udah ketahuan korupsi, dia mundur. Kalau kita mah enggak. Kita ngotot mempertahankan enggak gitu. Oke, salam waras.
0: Waalaikumsalam. Pak Pandu di Riau.
4: Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Ya, silakan Pak Pandu.
4: Ya, kalau saya melihat yang pertama itu dari kualitas pembangunan.
0: Kualitas pembangunannya, jadi terganggu nah, karena korupsi maksudnya gitu.
4: Iya, maksudnya begini, kalau dia katakanlah sebuah jembatan dibangun ya,
0: yeah,
4: dengan biaya 10 miliar. Mm-hmm. Nah, pimpronya atau yang bertanggung jawab ini dari pemerintah ini, dia minta fee kepada pemborong ini, pekerja apa? Proyek ini. Sekian persen. Ya, sekian persen dari biaya produk biasa, pembangunan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kualitas pembangunan, tentu yang pemborong ini kan mengambil apa dari ini, dari biaya kerja. Jadi adonan semen itu 1-2 dibuat 1-5 gitu. Makanya banyak jembatan ambrol itu. Kalau Belanda, Belanda dari 100 tahun jembatannya dari Sumbar itu, di Sumbar itu, dari Saulunto sampai Padang, nggak ada jebol satupun jembatannya.
0: Iya, iya, iya.
4: Jembatan kereta api itu.
0: Iya, yeah, iya.
4: Yeah. Itu kualitas pembangunan jadi turun gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau apa kegagalan itu ada dua, guru pendidikan ya, terus tokoh-tokoh agama. Jadi itu gagalnya menurut saya.
0: Okay.
4: Saya
0: guru.
4: Jadi saya malu mengaku guru.
0: Guru, oke, okay. Baik. Yeah, terima kasih Pak Pandu di Riau. Kalau yang disebut Pak Pandu termasuk ke dalam 7 jenis korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Adalah dalam bentuk pengadaan, benturan kepentingan dan pengadaan. Kepentingannya itu misalkan sebuah jabatan politik atau pejabat publik menggunakan kewenangannya untuk kepentingannya dalam pengadaan, baik barang maupun jasa. Perbaikan jalan di misalkan di tempatnya Bung Wisnu di mana, di Banyuwangi misalkan. Standarnya itu secara SOP-nya itu ketebalan aspalnya itu misalkan 10 cm gitu. Nah, kalau misalkan pengadaannya itu dikurangi berapa mili aja, kaliin berapa kilo gitu. Nah, itulah akhirnya kualitasnya jelek, cepat rusak, akhirnya pengadaan lagi tuh, perbaikan lagi, maintenance lagi, dana lagi keluar. Enggak bertahan lama. Kalau Pak Pandu itu contohnya jembatan. Pak Ramli di Banda Aceh, Pak Ramli, selamat pagi, Pak Ramli. Pak Ramli, bisa telepon lagi ya? Ini sebenarnya nggak putus, sepertinya nggak, tapi nggak ada suaranya. Pak Firmansyah di Jakarta, Pak Firman, pagi.
5: Selamat pagi, Bang Fajar.
0: Iya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih Pak.
5: Kopi Pro 3 ini. Topik yang diangkat sama RRI ini pernyataannya sangat tepat, Bang. Sangat tepat dan krusial ya. Dan apa tadi judulnya?
0: Korupsi itu dampak dari korupsi, yaitu menghambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.
5: Nah, benar itu, udah tepat itu. Soalnya yang saya tahu, Bang, ya, korupsi itu bukan hanya sekedar pelanggaran hukum biasa, Bang. Itu udah kejahatan moral, dan itu sudah terjadi berlangsung sangat lama. Yang aku tahu, Bang, ya, aku pernah baca di pemerintahan Indonesia ini sudah terjadi praktek korupsi itu sejak tahun 1956.
0: Iya.
5: Nah, sampai sekarang. Nah, aku bingung, Bang. Aku nggak bisa berkomentar gimana ya cara memutus mata rantai korupsi ini, Bang. Dan saya sangat prihatin dengan korupsi ini, Bang. Dan ya itulah, Bang.
0: Jadi ini apa? Bingung harus memulai dari mana memberantas korupsi. Kalau dari pendengar-pendengar kita sebelumnya itu, mungkin kalau dari hulunya itu agak sedikit sulit merunutnya, tapi setidaknya dari pendengar kita itu ada yang mencontohkan efek jera. Seperti Pak Caswa tentang pemberlakuan hukuman mati, Pak Ismail RUU perampasan aset supaya jera, supaya kapok, supaya yang mau korupsi mikir dua kali, nanti jadi miskin atau nanti dihukum mati dan lain sebagainya gitu.
5: Benar, kayak di Tiongkok kan gitu, Bang.
0: Ya.
5: Di Tiongkok kan memang di pelaku korupsi dipancung, ya kan?
0: Ya.
5: Nah, ya, yang aku tahu, aku tuh sekarang dengan korupsi itu harus dilawan. Dan aku prihatin dengan korupsi karena sudah berlangsung prakteknya dengan sangat lama. Malahan sama sejak zaman VOC sudah terjadi praktek korupsi ini, Bang Fajar.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Firmansyah. Oke, Pak Ramli, saya coba sapa lagi. Selamat pagi, Pak Ramli.
6: Selamat pagi, Bapak Jan.
0: Ya, silakan, Pak Ramli.
6: Saya menyapa korupsi.
0: Ya.
6: Yang pertama salah ada apa? DPR. DPR lah yang bikin undang-undang. Kan dia takut kalau enggak dia pun mati. Itulah DPR itu pencuri juga.
0: Oke, okay, baik.
6: Karena dia kan dari partai semua. Nah, orang partai itulah pencuri. Namanya penipu. Bukan pemilu, penipu namanya.
0: Oke, okay, baik. Makasih. Makasih, Pak Ramli. Yuk. Selamat malam, selamat pagi. Dari Aceh, saya break dulu jelang warta berita. Tapi kalau dikaitkan dengan sempitnya lapangan pekerjaan karena korupsi, mungkin kita bisa melihat dari korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor itu ada beberapa macam, ada 7 tepatnya. Seperti adanya markup, suap menyuap, pungli, seperti yang disebut tadi oleh Pak Mantauli, belum sudah ada pungli, ya, pabrik belum berdiri sudah ada map isinya untuk sumbangan sukarela, tapi lebih tepatnya memaksa gitu. Sehingga apa, perusahaan-perusahaan besar di awal bulan Juli ada informasi soal ada perusahaan raksasa dunia yang mencoba mengekspansi usahanya di kawasan Asia Tenggara, lebih memilih di mendirikan perusahaannya di Vietnam, di Malaysia, di Singapura ketimbang di Indonesia. Padahal pangsa pasarnya begitu luar biasa Indonesia, sangat menggiurkan. Ketika dibangun perusahaannya di Indonesia, otomatis mereka mendapatkan untung setidaknya distribusi. Mereka nggak perlu lagi shipping dari Malaysia, dari Vietnam ke Indonesia. Distribusinya bisa, cost distribusinya terpangkas habis, dan itu merupakan salah satu mungkin 40% dari harga produk itu habis untuk cost produksi, apalagi kalau perusahaan pabrikannya tuh jauh dari Indonesia, sementara pangsa pasarnya Indonesia. 280 juta jiwa itu sangat menggiurkan. Kalau dibangun di Indonesia itu sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan raksasa. Itu sebenarnya sudah nilai plus. Tapi kenapa akhirnya memilih untuk dibangunnya di Vietnam, di Malaysia, di Singapura, atau di beberapa negara ASEAN lain? Ya, karena salah satunya ketidakpastian hukum dan korupsi. Korupsinya apa? Ya tadi, minta jatah, suap menyuap, mengurus perizinan itu agak birokrasinya panjang. Dalam setiap pintu biasanya ada pungli, ya. Salah satu pungli ini termasuk pemerasan, ya. Termasuk pemerasan itu termasuk dalam kategori korupsi di dalam Undang-Undang Tipikor. Ada pengadaan, ya, benturan kepentingan dengan pengadaan ataupun gratifikasi. Sehingga itu yang menyebabkan akhirnya harusnya perusahaan-perusahaan besar yang padat karya, bukan padat modal, padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, lebih memilih akhirnya tidak mendirikan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kursi Ketua Satgas PKH kosong, mantan Japjisus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Selengkapnya akan dilaporkan Bobby Sapulete.
1: Langsung.
2: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
3: Nah, karena tadi saya katakan bahwa prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
2: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: agenda prioritas Komisi 3 DPR RI.
1: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
2: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini, ya.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
3: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
2: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done, into Jude Bellingham, Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Iqbal, sebagai seorang penasihat khusus Presiden bidang ketenaga kerjaan, tadi juga kan sudah menyampaikan sebenarnya alokasi anggaran yang disiapkan oleh negara ini bukan sedikit, tapi adanya kebocoran gitu, hingga akhirnya sampai ke masyarakat dikit. Nah, kalau kita bicara korupsi ini berhasil ditekan secara signifikan, ada tidak hitung-hitungan dari Pak Iqbal ini berapa besar potensi peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja dan juga kesejahteraan buruh ini dapat dicapai di Indonesia?
2: Kita mulai dari apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo aja ya.
1: Ya.
2: Presiden Prabowo kan melakukan penghematan hampir 300 triliunan.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan, dari 300 triliunan penghematan itu, beliau berkeyakinan inilah kebocoran yang selama ini terjadi melalui perjalanan dinas, melalui seminar-seminar, ya, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat pemborosan. Maka itu kan celah-celah korupsi menurut keyakinan beliau.
1: Ya.
2: Sudah hampir dari 10 tahun yang lalu.
1: Ya.
2: Maka beliau melakukan penghematan. Apa yang terjadi? Maka kemudian beliau kan bisa melakukan keleluasaan fiskal dengan menaruh penghematan itu di Danantara. Nah, Danantara akan dijadikan sebagai sovereign wealth fund itu kan.
1: Ya.
2: Untuk pendanaan proyek, program-program investasi, program-program hilirisasi, memang belum terasa sekarang, belum sempurna. Ini proses sedang dijalankan. Kasih kesempatan pada Presiden untuk menjalankan keyakinannya itu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang pada akhirnya kalau terjadi hilirisasi dari sekedar kita mengeksplorasi apa bahan-bahan baku batu bara, kelapa sawit, nikel, emas, kalau dihilirisasi kan penyerapan lapangan kerja.
1: Ya.
2: Kan begitu hilirisasi seperti smelter kayak Freeport. Dulu kan hanya mengambil bahan baku emas, dibikin smelternya di Gresik, dan belakangan ini sedang dipersiapkan dibikin smelternya di tanah Papua. Itu kan penyerapan lapangan kerja ribuan. Jadi artinya kalau kita bisa melakukan perlawanan terhadap anti korupsi, melawan korupsi, atau dengan kata lain anti korupsi, maka akan tercipta lapangan kerja dengan dari penghematan itu dibuat investasi. Nah, yang perlu diingat juga bahwa kelakuan-kelakuan korupsi itu bukan hanya sekedar mengambil uang negara,
1: ya,
2: tapi main di kebijakan. Contoh under invoicing dan transfer pricing.
1: Ya.
2: Itu kan dua tindakan yang bermain di regulasi.
1: Ya.
2: Under invoicing, misal kelapa sawit CPO, ya, crude palm oil harusnya harga pasaran dunia $1,000, di sini perusahaan mengirim 1,000 ton, tapi dia bikin perusahaan cangkang di Singapura.
1: Ya.
2: Dia kirim dulu ke Singapura, tapi main-main korupsi tadi, hanya 500 ton yang tercatat. Sehingga pajak yang dibayarkan cuma 500 ton, tengahnya berarti $500. Yang kaya siapa? Singapura. Padahal perusahaan cangkang itu perusahaan dia juga, yang ada di Indonesia. Bagaimana mungkin seorang paling kaya di dunia nomor 2, pengusaha kopi adalah orang Singapura? Pabrik kopi aja nggak ada. Tanaman kopi aja nggak ada. Dia ambil under invoicing di Indonesia.
1: Nah,
2: belum lagi transfer pricing kan, tanahnya nanam sawit tanah Indonesia, minjem uangnya di Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, BRI dan sebagainya, tenaga kerja murahnya Indonesia, tapi begitu dia transfer dia ke perusahaan cangkangnya di Singapura, telah dijual itu crude palm oil, batu bara, nikel, bukan langsung ke bank-bank di Indonesia.
1: Ya.
2: Nah, dua praktek ini kan korupsi tingkat tinggi ini di oleh Pak Prabowo diberantas, dan kami, saya sebagai penasihat khusus Presiden, ya tentu mendukung. Dengan demikian, ada uang ribuan triliun diselamatkan dalam menghadapi praktek-praktek regulasi yang dikorupsi melalui under invoicing dan transfer pricing, sehingga kalau uangnya itu hasil penjualan minyak kelapa sawit CPO masuk ke bank-bank Himbara yang ada di Indonesia, kan berarti nanti akan tercipta investasi baru.
1: Yeah.
2: Dibuka lagi lapangan kebun-kebun sawit, dibuka lagi pertambangan-pertambangan batu bara, karena uangnya baliknya ke Indonesia, bukan ke Singapura. Nah, dengan demikian ada penciptaan lapangan kerja. Kira-kira begitu.
1: Baik, sebelum saya ke Pak Iqbal yang sudah disumpah terlebih dahulu, tapi saya mau ke Pak Subarsono. Pak Subarsono bagaimana nih? Kalau kita lihat kan sebenarnya seorang pejabat sudah menandatangani fakta integritas dan juga sudah disumpah menggunakan kitab suci gitu ya. Bagaimana Pak ini masih terjadi korupsi?
3: Nah, fakta integritas yang dilakukan itu hanya sekedar formalitas saya melihat. Tidak diikuti dengan integritas dan komitmen yang tinggi dari para pejabat. Bahkan ada gubernur atau bupati yang hari Senin pidato anti korupsi, nanti tiba-tiba rebunya kena OTT juga ada.
1: Iya, iya.
3: Itu. Jadi para pejabat itu terlalu mudah mengucapkan kata-kata tetapi tidak mendalami, tidak memikir, tidak punya punya makna sama sekali. Itu sehingga meskipun ada fakta integritas tetapi korupsi masih bisa jalan. Itu. Dan yang kedua saya ingin mengatakan Mas bahwa kadang-kadang korupsi tetap jalan itu karena ada deal-deal politik. Nah, deal-deal politik antar lembaga itu yang harus disikat supaya korupsi betul-betul reda dan hilang dari peredaran. Tapi jadi itu.
1: Iya. Pak Iqbal, bagaimana nih sebagai penasihat khusus presiden, kan sudah disumpah gitu, pasti sudah menandatangani fakta integritas juga ya. Tapi tadi ya pertanyaan Pak Sarjio di Yogyakarta, mungkin saya dijawab Pak.
2: Pertama, dalam agama manapun saya rasa diajarkan, khususnya agama yang saya pahami, kepemimpinan itu adalah kunci daripada keteladanan. Makanya Nabi Muhammad yang saya pahami, dan saya kenal Nabi yang lain pun sama. Saya tidak bermaksud seolah-olah religius ya, tapi inilah cara kita mengukur moral kita kan. Kan korupsi itu dimulai dari persoalan integritas moral. Maka disebutnya uswatun hasanah. Memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik itu adalah dari kepala. Nah, oleh karena itu, dalam rekrutmen leaders, kepala ini harus benar-benar terseleksi dengan baik. Nah, karena kita bicara tentang kekuasaan, maka kekuasaan itu kan dimulai dengan perekrutan partai politik. Nah, kalau sistem kepemimpinan yang dihasilkan dari pemilu, di mana partai politik tidak menganut sebuah mekanisme yang kuat, misal money politik dibiarkan, kecurangan dibiarkan, kemudian juga apa namanya mengangkangi nilai-nilai demokrasi dibiarkan, sangat tidak mungkin kita akan menemukan kepemimpinan sekuat apapun. Nah, Pak Prabowo selalu mencontohkan, dan beliau berulang-ulang mengingatkan dalam setiap pidatonya tentang belum sempurna. Iya, gak ada manusia yang tidak sempurna. Manusia yang sempurna pasti ada ketidaksempurnaan. Cuma Pak Presiden kan sebagai leader selalu mengingatkan, jangan korupsi, cepat sadar. Apa kamu gak kasihan dengan anakmu? Gak kasihan dengan istrimu? Tapi itulah manusia. Makanya tadi saya bilang, tergantung dari kepemimpinan dalam model perekrutan di dalam pemilihan umum dan parpol. Yang kedua, sayangnya rakyat kita pun tidak dididik untuk bagaimana ada empowerment. Kalau kita pergi ke Jepang misalnya, ada rasa malu rakyat itu kalau dia berbuat curang. Ada budaya rasa malu. Begitu pula kalau kita pergi ke Finlandia, Norwegia, yang negara-negara Skandinavia, ada rasa malu kalau mereka berbuat yang merugikan orang lain. Nah, kultur rakyat ini seharusnya diambil peran oleh para pemuka agama. Semua agama kan bersepakat korupsi itu adalah haram hukumnya. Semua agama. Tapi kan ketika pemilu harusnya di, misalnya, misal dalam Islam lah, saya yakin di tempat lain pun sama agama lain, setiap sholat Jumat kemukakan itu, ambil uang haram, ambil sesuatu itu haram.
1: Lebih masif lagi gitu ya.
2: Iya, iya, dogmatis. Kemudian di gereja-gereja haram. Kalau kamu terima uang haram. Kalau itu masif, bukan karena diminta oleh pemerintah atau calon-calon yang maju untuk bertanding, tapi benar-benar dari pemuka agama atas nilai-nilai agama, saya tetap berkeyakinan satu ketika kita akan punya satu tradisi di mana rasa malu di atas segala-galanya untuk berbuat curang, untuk membayar uang, dan lain sebagainya. Tapi ini kan enggak ada masif, harus nunggu ada anggaran dari KPU, baru bisa, enggak bisa begitu.
1: Ya.
2: Saya rasa proses cara memilih kepemimpinan untuk mengurangi tingkat korupsi harus ada.
1: Ya.
2: Tentang ada penyimpangan, iyalah. Kan enggak, kan saya bilang, enggak mungkin selama di dunia ini sempurna. Hmm. Ilmu statistik yang istilahnya ilmu pasti saja, kalau kita belajar ilmu statistik, saya belajar itu pasti ada toleransi, plus minus 5%.
1: Ya.
2: Survei-survei pun kan ada plus minus, ada yang 2,5%, ada yang 2,7%. Yang sempurna itu adalah Tuhan, absolut. Dia yang maha pencipta.
1: Ya.
2: Dalam ilmu fisika, efisiensi satu perpindahan energi, misal dari energi cahaya menjadi dari energi listrik bisa menjadi energi cahaya, itu tidak 100% perubahan energi. Ada energi yang terbuang, misal dari energi kinetik menjadi energi potensial, itu pun tidak ada yang 100%, apalagi kehidupan kita. Tapi kita harus membuat sebuah mekanisme. Kalau saya ya, mungkin yeah, kita bisa berbeda. Yeah. Saya itu moral integritas.
1: Oke.
2: Okay. Integritas moral. Tanpa disumpah pun hati kita, kalau dalam agama saya itu basiro.
1: Yeah.
2: Basiro, kita tahu kok mana ini yang baik, mana yang salah. Gak usah pakai disumpah-sumpah.
1: Mm.
2: Tapi kalau orang yang memang dasarnya ingin mendapat keuntungan pribadi, memenangkan sebuah pertarungan politik dengan curang, terbiasa membayar orang, yang kemudian orang itu ditinggal setelah dibayar, ketika dia menang, mau pakai agama manapun, pakai moral apapun, gak bisa.
1: Baik.
2: Di situ saya rasa persoalannya.
1: Ya, Pak Subarsono, bagaimana kebijakan publik seperti apa ini, Pak, yang mampu menutup peluang korupsi sejak tahap perencanaan anggaran hingga evaluasi program? Kita ketahui di tengah era digital ini masih ada celah ini, Pak.
3: Jadi begini, untuk mengatasi korupsi itu adalah harus apa? Semua program proyek itu harus dibuat transparansi dan dibuat akuntabilitas. Dan yang ketiga adalah supaya menghindari ada deal-deal politik.
1: Yeah.
3: Saya akan memberi contoh, Mas, ini. Jadi saya baru saja menerima salinan surat dari Jaksa Agung kepada para kepala kejaksaan tinggi bahwa dia minta supaya para jaksa tinggi seluruh Indonesia itu menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan program MBG berada wilayah masing-masing. Karena polisi juga punya banyak MBG yang problem, sehingga ini kan karena ada kasus kemarin jaksa ditangkap, sehingga ada deal politik antara polisi dan jaksa itu. Nah, seperti ini kan kemudian mengingkari adanya hukum karena akan menyelamatkan dua institusi yang sebetulnya.
1: Tapi itu valid ya, Pak, ya, yang diterima.
3: Oknum. Kenapa?
1: Valid yang diterima Pak Musul. Oke. Okay.
3: Valid. Jadi Mas nanti ngecek aja.
1: Ya.
3: Jadi nomor B3256/F.2/RD.
1: Ya.
3: 2/072026 itu.
1: Ya. Itu yang jadi kendala tadi ya, ada deal-deal.
3: Kendala di dalam law enforcement itu adalah ada deal-deal politik antar lembaga untuk saring supaya lembaganya itu nampak bersih, itu sebetulnya mencederai negara hukum.
1: Baik, ya, baik. Pak Subarsono, terima kasih. Pak Iqbal, singkat saja, Pak, tadi ya, bagaimana tadi kalau Pak Iqbal mengklaim bahwa memiliki integritas tinggi gitu ya, dan moralitas, dan bagaimana jika nanti mendapatkan tekanan ataupun deal-deal politik di kedepannya ini, Pak Iqbal?
2: Ya harus berani katakan tidak pada korupsi. Kalau saya sekali lagi, Pak Presiden Prabowo sebagai pimpinan tinggi negara ini sudah memberikan contoh. Tentang belum sempurna, kita akui. Tapi niat untuk terus berbuat baik, tidak melakukan korupsi, melayani rakyat, berpihak pada yang lemah, saya rasa itu kunci moral integritas moral yang tinggi.
1: Baik.
2: Yang kedua, betul yang disampaikan Pak Sumarsono, sistem juga harus dibuat.
1: Yeah.
2: Moral kan juga harus diukur. Bagaimana kita mengukur moral kan sangat sulit. keimanan seseorang sangat sulit mengukur. Kan itu kan absurd, itu tentang ketuhanan. Oleh karena itu sistem harus dibuat, diperbaiki. Baru yang ketiga alatnya, alat untuk mencegahnya dan alat untuk menghukumnya, yaitu KPK saya rasa harus dikembalikan ke yang undang-undang lama, yang punya taji, punya taring, bisa diintervensi. Karena korupsi ini adalah extraordinary. Bayangkan coba, seorang yang memberantas korupsi ratusan bahkan ribuan triliun, hari ini terjerat korupsi dengan angka yang fantastis di rumahnya, di mana lagi kepercayaan rakyat gitu, hilang, distrust, ambruk kepercayaan rakyat. Di mana di TV kita lihat, di media-media lain kita lihat, wah ribuan triliun beliau menangkap ini, menangkap itu. Tapi hari ini di rumah beliau dugaannya, dugaan sementara ini ditemui sesuatu yang juga terindikasi korupsi. Distrust. Oleh karena itu lembaga KPK kembalikan untuk dia mencegah, dia mengingatkan, dia melakukan penghukuman yang keras kalau memang ada korupsi. KPK-nya disuatin seperti undang-undang yang lama.
1: Iya.
2: Saya pikir demikian.
1: Baik, Pak Said Iqbal dan juga Pak Subarsono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat selalu. Ya. Selamat malam.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.
3: Terima kasih.
1: Pendengar pakar kebijakan publik UGM, AG Dr. AG Subarsono dan juga penasihat khusus Presiden Bidang Ketenaga Kerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, melengkapi to the point kita pada malam hari ini, korupsi hambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.
4: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
5: Bang! Santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
4: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
5: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
4: Lah, kok gara-gara abang?
5: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
4: Lah, apa hubungannya?
5: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
4: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
5: Bukan global, Bang, global.
4: Iya. Yeah.
6: Catatan peristiwa.
7: 11 Juli 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
1: Pendengar, kami masih membahas terkait dengan pertemuan Kapolri dan juga Jaksa Agung membahas penguatan sinergitas, dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Pak Edi Saputra Hasibuan.
6: Wawancara Pro 3.
1: Pak Edi, selamat malam.
8: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya Pak Edi ya?
8: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Dengan Lukman di Studio Pro 3.
8: Ya. Malam dan juga para pendengar Pro 3 ya, di mana saja berada.
1: Pak Edi, kita ketahui Kapolri mendatangi Kejaksaan Agung di tengah polemik kasus ini ya. Dan bagaimana menurut Anda? Apakah pertemuan ini cukup menjawab kekhawatiran publik atau justru memunculkan pertanyaan baru?
8: Saya kira kalau kita lihat ya tadi pertemuannya sangat kekeluargaan, kemudian
1: akrab, pertemuan ya.
8: Itu juga akrab ya. Bahkan kalau kita lihat sangat kompak ya.
1: Cukup hangat ya.
8: Ya. Tentu saya kira itu akan membawa kesejukan ya di dalam hal membangun hubungan antar aparat penegak hukum ya. Karena kemarin itu kan sempat kalau kita lihat ada persepsi liar dari masyarakat. Kemudian yang menyebutkan bahwasannya ada konflik ya, antara aparat penegak hukum ya, khususnya Polri dan juga Kejaksaan Agung ya. Tapi dengan adanya hadirnya tadi, saya kira itu akan menjawab apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat ya. Bahkan kita lihat ya, Kapolri dengan Jaksa Agung ya, dan juga saya kira para pejabat utama Polri hadir dan juga pejabat kejaksaan hadir ya. Saya kira itu akan membuktikan kepada kita bahwasanya hubungan antar aparat penegak hukum sangat baik ya, dan juga harmonis yang kita lihat saat ini ya.
1: Seberapa besar Pak dampak polemik yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri, kejaksaan dan juga sistem peradilan secara keseluruhan ini?
8: Ya tentu saja memang kan mereka harus apa ya, antara Kapolri dan Jaksa Agung memang harus kompak dan harmonis ya. Karena ya bagaimanapun juga ini merupakan bagian daripada criminal justice system ya. Ini merupakan suatu bagian daripada proses hukum. Kemudian tentu ini tidak bisa dipisahkan ya. Karena ini semua adalah merupakan aparat penegak hukum kemudian yang bersinergi, yang harus saling mendengkapi dan saling mendukung ya. Karena kalau sampai misalnya ada jaksa dan polisi tidak harmonis atau mungkin ada konflik ya, ini yang merugikan tentu ya masyarakat ya, karena akan ada hambatan di dalam hal ketika masyarakat minta bantuan aparat penegak hukum ya, yang terjadi bahkan akan terjadi namanya ya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya.
1: Nah, dalam situasi seperti ini, Pak Edi, apa indikator bahwa proses hukum ini bisa berjalan secara independen dan bebas dari intervensi? Karena kalau kita lihat juga banyak pihak yang sudah bersuara ya, seperti sebut saja mungkin Pak Mahfud MD yang menilai adanya kejanggalan-kejanggalan ini.
8: Ya, saya kira memang kemarin itu sempat ada anggapan ya.
1: Iya.
8: Ya, karena adanya ada konflik, kemudian ada semacam kesalahpahaman ya antara polisi dan kejaksaan ya. Tapi ya tadi yang saya sebutkan tadi adalah pada hari ini itu akan terjawab pada kita semua ya, bahwasanya Kapolri hadir di baik juga di kejaksaan juga di Panglima TNI ya, artinya memang menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya selama ini tidak ada persoalan, kemudian tidak ada masalah ya. Bahkan kalau kita lihat juga selama ini kan proses hukum berjalan dengan baik ya, bahkan bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh daerah. Bahkan hari ini saya lihat hasil pengamatan kami di seluruh Polda dan juga di Polres ya, antara Kapolda dan juga Kejati ya, antara Kapolres dengan Kejari ya, saya kira ada kebersamaan, kemudian saling membangun hubungan baik ya, saling memperkuat kinerja ya, dan juga penguatan dalam harmonisasi ya. Saya kira itu menunjukkan kepada kita bahwasanya yang sebelumnya kita sempat ada kekhawatiran ya, tapi ternyata sudah dijawab oleh Kapolri dan juga Jaksa.
1: Iya. Tapi kalau kita lihat ya, anggapan publik bahwa setiap perkara yang menyentuh elit penegak hukum ini selalu memunculkan persepsi konflik antar lembaga. Kenapa itu? Mengapa persepsi tersebut terus berulang ini, Pak Edi?
8: Kalau kami melihat itu kan bagian daripada dinamika ya.
1: Iya.
8: Hukum yang terjadi di lapangan ya. Kadang-kadang memang ya ada persentuhan, tetapi secara umum kalau kita lihat sangat baik dan juga solid ya. Tentu saja yang penting adalah buat masyarakat itu adalah penegakan hukumnya dilakukan secara profesional, kemudian juga antara aparat penegak hukum ya juga kita harapkan bisa berjalankan dan juga menghargai dan juga menghormati tugas dan kewenangan masing-masing. Itu yang paling penting.
1: Tapi bagaimana sih Pak Edi mekanisme pengawasan internal Polri saat ini untuk memastikan proses penegakan hukum tetap objektif dalam perkara-perkara sensitif?
8: Oh ya, tentu kan memang pengawasan internal kan saya kira kita tahu ya, ada Propam, kemudian ada juga Irwasda atau Irwasum ya, itu dia apa ya. Kemudian juga kan ada juga pengawas eksternal ya. Bukan ada Kompolnas ya. Saya kira kalau kita lihat saat ini kan sudah berjalan juga ya. Namun demikian untuk penegakan hukum memang itu kan tidak bisa diintervensi ya. Tidak bisa dicampuri karena itu.
9: Masih bicara soal korupsi, dampaknya bukan kasus per kasus, tapi kita bicara soal dampaknya. Dan Anda bisa berkomentar menurut Anda gimana nih. Ya terutama yang kalau yang berdampak langsung kepada masyarakat itu seperti soal batubara. Ketersediaannya kemarin itu ada blackout di beberapa pulau di Indonesia. Jawa pernah beberapa waktu yang lalu, kemudian di Sumatera, dan itu dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, dampak dari korupsi. Utamanya bagi UMKM ya, yang bergerak di bidang barang maupun jasa yang membutuhkan listrik. Tapi jujur aja ya, kalau bicara soal usaha atau UMKM itu hampir semuanya ya, hampir semuanya butuh listrik. Minimal buat lampunya lah, apalagi yang jualannya malam-malam gitu ya, buat penerangannya gitu. Meskipun kalau core bisnisnya misalkan yang butuh listrik itu ya seperti laundry ya, yang butuh mesin cuci untuk menyala, lalu juga untuk lampu agar telur bisa cepat menetas ya, biasanya di peternakan gitu ada, dan itu biasanya membutuhkan sekali listrik ya. Nah itu akhirnya dampaknya terasa sekali bagi masyarakat. Tapi pada beberapa jam yang lalu Pro 3 RRI membahas soal dampaknya bagi kesejahteraan dan juga kurangnya lapangan pekerjaan akibat korupsi ini. Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI 021-384-4545, 386-2375, 386-352-3172, 386-6712, ataupun WhatsApp kami 081-399-399-888. 2026 ini banyak banget ya, dari 3 kasus besar yang ditangani oleh pihak kepolisian, dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri atau Kortas Tipikor, ada kasus pasokan batubara ke PLTU PLN, kasus Asabri dan Jiwasraya, kasus utang PT CBS ke PT Krakatau Steel ya, ke Krakatau Niaga Indonesia, itu 3 yang sedang ditangani. Lalu juga itu kan dari pihak kepolisian. Kalau aparatur penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, ini kasusnya yang masih ditangani adalah soal BGN. Soal BGN yang masih terus berlangsung, bahkan beberapa hari yang lalu dari kejaksaan sudah memberikan konferensi persnya, tersangkanya itu nambah menjadi 47 orang. Itu dari kejaksaan. Dari KPK-nya gimana? Wah, jangan ditanya. Bulan ini aja banyak banget OTT ya, yang melibatkan utamanya yang terbanyak itu beberapa bulan terakhir ini adalah pejabat daerah atau kepala daerah, baik itu bupati maupun wali kota. Nah, dari Anda gimana ya? Dari Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat dini hari.
10: Selamat dini hari, Bu. Pajar mikrofon dan Ibu. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra, suaranya kecil.
10: Oh ya?
9: Iya.
10: Ya ini pastinya ke HP yang satunya.
9: Oh ya. Ya, silakan Bu Indra.
10: Akhirnya menyerah juga loh Bung Fajar. Sepertinya korupsi itu memang budaya Indonesia ya.
9: Bu Indra merasa apa namanya sudah menyerah?
10: Iya, karena coba kita lihat, sudah tidak ada lagi sekarang setiap program, setiap apa namanya
9: pejabat publik, setiap kebijakan, setiap apalagi urusan perizinan.
10: Iya, orang melihatnya. Nah, apa yang keuntungan, apa yang bisa kita dapat dari proyek yang akan dijalankan ini, gitu. Kemudian kalau ketahuan, apa gratifikasi yang diharapkan dari para koruptor ini? Dan sekarang
9: gratifikasi yang diharapkan dari para koruptor, yang mengharapkan gratifikasi dari apa? Dari penegak hukum? Dari mana nih?
10: Iya.
9: Oh, ya, oke. Okay. Sehingga mungkin apa hukumannya diperingan atau apa gitu maksudnya Bu Indra. Oke.
10: Okay. Iya,
9: nah, kalau begitu dari sesi pertama itu kan ada beberapa yang menyoroti soal kalau dari kita bahas dari hulu itu mungkin untuk jangka panjang ya, dari pendidikan, karakter, akhlak dan lain sebagainya. Tapi kalau dari hilirnya sanksi lalu juga efek jera itu gimana Bu Indra menyorotinya? Masih pesimis nih Bu Indra, masih menyerah?
10: Iya. Efek jera apapun bahasa bang apa
9: perancangan undang-undang perampasan aset misalkan itu masuknya efek jera.
10: Iya, perampasan aset masih diperdebatkan saja, nanti begini nanti begitu. Iya kalau dimiskinkan ya dimiskinkan, tapi nanti mengenaknya orang yang dalam tanda kutip tidak bersalah. Iya, saling justru yang ahli yang menguasai itu selamat saja. Sekarang kita lihat Bung Wajar berapa ratus miliar ya ini apakah juga akan selamat saja? Iya.
9: Oke, baik.
10: Iya, jadi jadi dan ini suka hilang dari otak. Jadi kita lihat konon kalau tidak ada korupsi ini, tiap manusia Indonesia bisa mendapat uang yang cukup untuk kehidupan.
9: Iya.
10: Bayangkan saja sekarang tiap manusia dapat 5 juta sebulan.
9: Iya.
10: Waduh, sudah. Itu akan membuat ya udah kerja apapun mau saja.
9: Mm-mm.
10: Iya. Iya, kalau
9: baik.
10: Kesejahteraan itu bisa didapatkan kan?
9: Iya, begitu. Baik. Terima kasih Bu Indra. Ya,
10: terima kasih. Assalamualaikum.
9: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suranto di Malang. Pagi Pak Suranto.
11: Pagi Bang Fajar.
9: Iya.
11: Ketemu lagi ya.
9: Iya. Silakan.
11: Besok kita berbola-bola, sekarang kopi Portugal.
9: Iya. Ya. Besok bola lagi.
11: Bola itu paling seru, paling jujur ya.
9: Emang ada yang enggak jujur?
11: Ya ada dong, Indonesia ini korupsinya enggak.
9: Oh iya, koruptor berarti enggak jujur. Iya.
11: Jadi tiap hari OTT gitu kan. Jadi ya gimana mau maju negeri ini bos kalau korupsi terus ya. Negara pun gak sungguh-sungguh kalau korupsi, semuanya main-main. Okay. Jadi aku Bang Fajar, bagi orang buta aku sedih sekali, sakit perut dengan negeri ini. Makanya untung ada bola luar biasa RRI menyediakan bola.
9: Hiburan ya. Oke, okay, baik.
11: Walaupun aturan netra, tapi senang bola lama-lama jadi
9: suka. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Suranto. Yo, Pak Cip Cipto di Pandeglang, Banten ya. Pak Cipto, pagi.
12: Selamat pagi, ya. Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cipto. Silakan, Pak Cipto.
12: Iya, ya. Sekarang ini korupsi semakin menjadi ya selama undang-undang perampasan aset belum diketok palu sama DPR kayaknya ya selamanya akan ada OTT-OTT terus kayaknya ini.
9: Okay. Iya. Jadi pintu masuknya untuk menekan korupsi menurut Pak Cipto tetap ini, tetap RUU ini ya, perampasan aset
12: itu. Iya, perampasan aset itu harus di ini segera disegerakan, tapi kok kayaknya kok
9: lama.
12: Oke. Tidak ada ininya.
9: Baik. Pak Cipto makasih ya.
12: Iya, terima kasih ya. Ya, selamat dini hari.
9: Selamat dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RUU perampasan aset. RUU itu ada revisi undang-undang, ada rancangan undang-undang. Bedanya apa Mas Fajar? Revisi itu adalah memperbaiki atau memperbarui undang-undang yang udah ada. Kalau rancangan apa Mas Fajar? Dari nol. Dan perampasan aset ini adalah dari nol. Rancangan undang-undang. Perlu ada draft awalnya dulu, nanti ada DIM-nya, daftar inventaris masalah. Nanti akan direvisi lagi draftnya, baru akan dibahas. Nah, pembahasan itu butuh waktu juga, baru disahkan. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, pagi.
13: Selamat dini hari.
9: Selamat hari dini, Pak Mulyadi.
13: Salam sehat, salam tangguh.
9: Sama-sama, Pak Mulyadi. Silakan, Pak.
13: Ya, korupsi itu kalau nggak di... apa ya, hukumannya nggak diperberat, sulit ya,
9: sulit ya, nggak ada kapok-kapoknya. Iya. Gitu ya.
13: Iya,
9: jadi yang niatnya mau korupsi ngelihat yang sudah dihukum jatuh divonis hakim, oh segitu doang.
13: Nah, ringannya ya. Iya, ringannya
9: ya, udah deh gitu.
13: Iya, kok lagi-lagi mereka itu nggak takut Bung Fajar makan hak orang.
9: Mm-mm.
13: Nggak takut, tapi daging hewan satu itu takut.
9: Ya. ya paham.
13: Iya, okay. Ya itu sulit dah.
9: Oke, okay, baik Pak Mulyadi, makasih.
13: Terima kasih Bung Fajar.
9: Ya, Pak Toto di Surabaya, Pak Toto, pagi.
14: Selamat pagi, teman lama Bung Fajar, sehat.
9: Alhamdulillah, silakan Pak Toto.
14: Ya inilah. Ini namanya pegang semuanya itu kocar kacir bagi saya itu.
9: Kocar kacir?
14: Namanya rupiah kita itu kurang begitu meyakinkan. Yang namanya bursa saham itu juga orang pada aras-arasan ke pasar Surabayanya ya. Dan itu tadi, hukum untuk koruptor itu tidak tegas. Itu loh masalah. Coba hukum itu diperkuat. Itu loh, tidak pandang itu keluarga, tidak pandang itu teman dekat. Inilah sungkan, inilah budaya kita sungkan ini harus harus agak dikurangi sedikit lah, jangan kata-kata sedikit lah. Tapi sudah jelas triliunan itu harus ada hukumannya. Terima kasih Bung Fajar, ya, terima kasih dan sampai jumpa.
9: Iya, terima kasih. Budaya sungkan, wah gak enakan ya. Bahasa Indonesia mungkin kalau sungkan itu apa ya, gak enakan ya Bung Wisnu ya. Nah, tadi disinggung soal rupiah. Rupiah itu 18.097,05 penutupan di tanggal 13 kemarin. 18.000 masih di angka 18.000. Hubungannya apa sama korupsi? Nah, kepercayaan bagi para pemain valuta asing. Valuta asing ataupun para pengusaha, para pemegang saham utamanya dari luar negeri yang menggunakan mata uang dolar. Kalau percaya terhadap Indonesia, mereka akan membeli rupiah. Rupiahnya menguat, dolarnya, cadangan dolarnya di Indonesia banyak. Jadi apa, rupiahnya menguat, dolarnya melemah. Karena cadangan dolarnya di Indonesia itu banyak. Jadi ada kaitannya juga sebenarnya. Kepercayaan publik, kepercayaan pasar ya. Itu bisa terlihat dari nilai tukar rupiah dan juga dari bursa saham. Kalau IHSG itu adalah kumpulan dari saham-saham Indonesia. Indeks harga saham gabungan, dia saham-saham unggulan Indonesia, blue chips-nya Indonesia itu digabungin jadi satu, dikumpulin di situ, dan itu ada persentase naik turunnya. Kalau percaya dengan iklim investasi di Indonesia, tentu saja banyak yang beli, harga sahamnya naik. Kalau turun drastis seperti di pertengahan 2026 ini turunnya itu luar biasa, dari angka 9 ribuan ke 5 ribuan, hampir setengahnya turunnya. Nah, itu pasti akan menjadi pertanyaan juga. Apa sih yang menyebabkan banyak yang melepaskan saham-saham besar Indonesia gitu ya, para pemegang saham ini. Lalu balik lagi ke rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang perampasan aset. Kenapa lama? Pertama, dibuat dari nol. Tahapannya itu lebih panjang daripada merevisi. Kalau revisi itu adalah memperbaiki atau memperbarui undang-undang yang sudah ada. Yang kedua adalah perampasan aset ini berdasarkan konvensi anti korupsi internasional. Ada standarnya. Standarnya apa? Ada istilah aset recovery. Bahasa Indonesia itu pemulihan aset yang hilang, yang dirugikan. Aset siapa yang dirugikan? Negara. Nah, hitung-hitungan kerugian negara yang dilakukan oleh, misalkan saya, Fadjar Nugroho, ketahuan korupsi, amit-amit ya. Kerugian yang dilakukan Fadjar Nugroho berapa nih kepada negara? Nah, hitung-hitungan harus persis, harus pas. Sehingga apa? Yang dirampas juga sama dengan apa yang dilakukan. Bukan harta yang didapat lebih dari yang dirugikan, dikembalikan gitu. Tentu saja ada hukumannya, ada tambahannya, biasanya itu sebagai sanksinya ya, ada angka tambahannya. Tapi kemudian yang menjadi perdebatan adalah dari mana bisa membedah, memilah harta yang saya miliki semuanya itu, ini hasil korupsi atau dari hasil yang lain gitu. Hasilnya enggak korupsi. Lalu setelah dikumpulin, disita asetnya, harus ada yang mengelola. Kan enggak mungkin diambil ke, dikumpulin ke Kementerian Keuangan misalkan, atau ke KPK misalkan, atau ke kepolisian atau ke kejaksaan gitu. Harus ada yang mengelola dana yang triliunan misalkan. Pengelolaannya siapa yang bertanggung jawab? Itu mau dibikin lagi nih lembaga pengelolaan aset rampasan ini. Namanya apa, siapa yang menjabat dan lain sebagainya, itu masih dibahas. Dan tidak tumpang tindih dengan undang-undang tipikor, undang-undang lainnya. Pak Arief di Lok Sumawe, Pak Arief selamat pagi.
15: Ya, selamat pagi.
9: Ya, silakan Pak Arief komentarnya.
15: Yang dibilang tadi emang benar, cuman di sini jika kita lihat kondisi saat ini ya, apalagi setiap menjelang pemilu atau sebelum pemilu juga, mereka selalu mengadakan jika saya menjadi presiden atau jika saya memimpin, ini yang selalu dikatakan membasmi korupsi.
9: Yeah.
15: Nah, jika kita mau berkaca, harusnya kita berkaca kepada negara Cina, karena apa yang dikatakan oleh pemimpin Cina dulu, mereka mengatakan sediakan saya 100 peti mati dan satu untuk saya, jika saya korupsi maka
9: ya, ego mati juga saya, sama gitu ya.
15: Ya, nah jika kita ingin maju membenah ekonomi kita juga, negara kita supaya lebih dari Cina, jika ini yang kita lakukan, maka korupsi ini nggak akan terjadi. Tapi kan kita selalu melihat di media, di beberapa media juga, katanya undang-undang belum dibenahi, dan juga DPR sendiri juga tidak pernah menuntaskan ini. Nah, jika kita lihat bagaimana DPR ini melakukan, toh juga mereka di antara di sana juga.
9: Yeah.
15: Mungkin bukan menuduh, mungkin di antara mereka

juga sama dengan senada dengan masyarakat atau pendengar Pro 3 lainnya pada dini hari ini merasa pesimis atau menyerah karena salah satu faktor aparat penegak hukum yang kita percaya untuk menegakkan hukum itu justru terlibat korupsi atau dugaan korupsi minimal. Ya, masuk ke dalam pusaran dugaan korupsi. Yang seharusnya menegakkan hukum memberantas korupsi terlibat korupsi, akhirnya menjadi pesimis gitu. Mungkin salah satu faktornya adalah itu. Tapi tentu saja tidak boleh menyerah agar Indonesia terus maju gitu ya. Tadi ada analoginya tuh, kalau korupsi nggak ada di Indonesia, Indonesia maju banget lah. Minimal 1,280 juta jiwaan di Indonesia itu, satu jiwanya itu dapat berapa tadi Bu Indra itu gitu kan ya, 5 juta per bulan. Waduh, itu sejahteranya minta ampun, udah melebihi bangsa-bangsa negara maju. Saya Wajan Nugroho, selamat dini hari, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun Kejaksaan Agung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum itu menjalankan penanganan perkara secara profesional dan terbuka kepada publik.
1: Baik di Polri maupun di Kejagung juga selalu terbuka dalam penanganan perkara.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polri maupun di Kejaksaan Agung. KPK menilai kedua institusi penegak hukum tersebut bisa menjalankan penanganan perkara secara profesional dan juga terbuka kepada publik. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK meyakini profesionalitas Polri dan Kejagung dalam menangani setiap perkara yang sedang diproses. Menurut Budi, keterbukaan kedua lembaga dalam menyampaikan perkembangan penanganan perkara menjadi bagian penting. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Karena itu, KPK menghimbau seluruh pihak untuk memberi ruang bagi APH untuk bisa menyelesaikan proses yang sedang berjalan sesuai ketentuan.
1: Profesionalitas penanganan perkara di Polri dan Kejaksaan Agung, terlebih baik di Polri maupun di Kejagung, juga selalu terbuka dalam penanganan perkara. Sehingga publik juga bisa terus mengikuti setiap perkembangannya. Untuk itu, mari kita sama-sama hormati proses hukum yang sedang berjalan.
2: Sebelumnya memang Kortas Tipidkol Polri melimpahkan penanganan perkara 3 kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan dilakukan secara formal pada Sabtu 11 Juli 2026. PLT Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Rudi Margono mengatakan bahwa dirinya menjamin bahwa penanganan perkara akan tetap berkoordinasi dengan Kortas Tipidkor Polri. Rudi juga menjamin kepastian hukum akan kedepankan dalam menguak kasus korupsi tersebut.
3: Formil akan menerima penyerahan penanganan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat nanti menunggu yang terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi Adeli.
2: Dalam perkara ini, sudah ada 2 tersangka yang telah diumumkan dalam konferensi pers di hari yang sama. Kedua tersangka tersebut adalah mantan Jampitsus Kejagung yaitu Febi Adriansa beserta satu sosok pihak swasta berinisial DR. Dari Jakarta, Hairul Mamprotiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
3: Laporan Khusus.
5: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
5: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
6: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
7: Jadi total kurang lebih 35 ribu Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtera mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah

apa ya, kita politik pelarangan-pelarangan se ofisialnya, ada yang tidak bisa masuk, itu kan jadi kontroversinya itu bikin ramai. Belum

Selamat pagi tahun baru 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai program 2. Kembali mendengarkan siaran dari pagi hingga malam nanti, edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Dari Bandara Terpadu Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

kesabaran adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

0: Lampu yang gak dipakai dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

Di Pro 2 Tua Terbaik, kamu tahu Pro 2 apa yang diucapkan sawar pagi. Ya untuk kamu tahu Pro 2 apa kabar ya, mudahan masih aku temui kamu yang dalam keadaan sehat. Tahu Pro 2 di pagi hari ini sehingga bisa menjalani segala aktivitas dengan penuh semangat ya. Hoi tahu Pro 2 ya, di pagi hari ini tahu Pro 2 berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang akan dihadirkan untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

sering makan tidak habis, atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Di para dua tua terbaik kamu tahun pro 2 masih aku berikan informasi untuk kamu di pagi hari ini. Bahasanya Kementerian Pariwisata Kemenpar memperkuat promosi wisata di DKI Jakarta ke pasar Tiongkok. Langkah itu dilakukan melalui penggaraan familiarization ya trip dalam networking dinner bersama pelaku industri pariwisata premium asal Tiongkok. Nah, kegiatan ini berlangsung ya dari tanggal 27 Juni hingga 1 Juli 2020. Sebagai bentuk kolaborasi Kemenpar dengan berbagai pihak. Deputi Pemasaran Kemenpar di Made Ayu Matarhini mengatakan program ini untuk memperkenalkan Jakarta sebagai destinasi kelas dunia. Nah, inisiatif ini sekaligus yang mendukung upaya pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat pariwisata Jakarta di pasar internasional. Dalam ini ya khususnya pasar Tiongkok yang dinilai strategis dan juga terus bertumbuh. Nah, Made menambahkan Jakarta tidak hanya dikenal sebagai kota bisnis tetapi menjadi pengembang menuju beragam destinasi wisata bahari Indonesia. Delegasi agen perjalanan premium ya dan perusahaan WeChat terkemuka di Tiongkok ya diajak merasakan langsung ya beragam pengalaman wisata di Jakarta. Rangkaian kegiatan meliputi city tour ke sejumlah destinasi unggulan wisata kuliner hingga wisata bahari ya Kepulauan Seribu. Nah, delegasi ini juga diajak ya berkunjung ke museum tekstil ya, aktivitas wellness hingga menikmati kawasan pesisir modern Pantai Indah Kapuk. Nah, informasi ini tahun pro 2 ya aku akses dari rri.co.id.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Di para dua terbaik kamu Tom Pro 2, masih aku berikan informasi untuk kamu ya. Bahasanya Tom Pro 2 Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperketat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal terutama yang dipasarkan melalui platform digital. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dari produk berbahaya sekaligus menjaga iklim usaha industri kosmetik yang sehat. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan pengawasan kosmetik ilegal menjadi prioritas ini seiring pesatnya pertumbuhan industri kecantikan nasional dan meningkatnya ya transaksi melalui marketplace maupun media sosial. Tahun Pro 2 BPOM juga menggelar operasi pengawasan nasional secara serentak ya pada tanggal 11 sampai dengan 22 Mei 2026.